Blon dan Desa Pugerwetan di Kecamatan Puger serta Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas. Seluruh papan mengarahkan warga dari kawasan pantai menuju lokasi yang lebih aman atau titik kumpul atau assembly point apabila terjadi tsunami. Pemasangan melibatkan relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT dari ketiga desa. Sekretaris PMI Jember Gufron Evian Effendi juga mengatakan bahwa keberadaan papan penunjuk diharapkan dapat membantu warga yang bergerak lebih cepat dan terarah menuju lokasi aman ketika kondisi darurat terjadi. Selain itu, papan informasi jalur evakuasi juga menjadi bagian upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Ia menilai keterlibatan aktif relawan SIBAT menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya mitigasi di wilayah yang memiliki potensi bencana. Dengan pemasangan 39 papan jalur evakuasi tersebut, pihaknya berharap kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di kawasan pesisir selatan terus meningkat sehingga risiko korban saat terjadi bencana dapat diminimalkan.

Sabrina Carpenter dengan Main Child baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya Sobat. Terkait dengan kondisi sekolah di pinggiran wilayah yang memang benar-benar mengalami tantangan berat ya Sobat K pada tahun ajaran 2026-2027. Kekurangan murid, kondisi gedung yang memprihatinkan, dan lokasi yang jauh dari pemukiman warga menjadi faktor utama. Hal ini terjadi salah satunya karena sekolah berada di lingkungan perkebunan. Salah satu contohnya adalah SDN Curah Nongko 4. Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, gedungnya berada di lingkungan rumah karyawan dari Afdeling Guci Putih, PTP Nusantara 1, Rayon 5, Kebun Kota Blatar. Jadi total siswa di sekolah ini hanya berjumlah 22 orang yang terdiri dari kelas 1 ada 1 siswa, kelas 2 5 siswa, kelas 3 5 siswa, kelas 4 4 siswa, kelas 5 5 siswa, dan kelas 6 2 siswa. Dari 6 kelas yang ada dengan total 22 siswa, akhirnya hanya 2 ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM. Hal ini disebabkan oleh 3 ruang kelas lainnya yang sudah rusak parah, yang akibatnya 1 ruang kelas harus menampung 3 tingkat kelas sekaligus. 1 ruangan diisi oleh gabungan kelas 1, 2, 3, sementara 1 ruang lainnya diisi oleh gabungan siswa 4, 5, 6. Samsul Arifin, PLT Kepala SDN Curah Nongko 4, membenarkan bahwa 6 kelas ini hanya menempati 2 ruang kelas. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena hanya 3 ruang kelas yang layak untuk digunakan. Samsul juga mengakui bahwa proses belajar mengajar menjadi terganggu dengan adanya penggabungan kelas ini. Jadi ketika guru mengajar memang terganggu ya, tetapi karena memang kekurangan ruang kelas sehingga satu kelas diisi 3 kelas seperti kelas 1, 2, dan 3 digabung dalam satu kelas. Demikian juga kelas lainnya ditempati oleh kelas 4, 5, dan 6. Meskipun menghadapi keterbatasan, Samsul menegaskan bahwa semangat para guru tetap tinggi. Untuk tahun ajaran dari 2026 hingga 2027, siswa kelas 1 hanya ada 1 orang. Hal ini dikarenakan siswa yang bersekolah di sini hanyalah putra dari karyawan perkebunan. Selain masalah ruang kelas, lokasi sekolah juga sulit dijaringan, telepon seluler, dan nampaknya di sana beruntung karena ada wifi. Tapi memang kalau mengatakan terkait dengan jaringan, sinyal ini memang sangat sulit sekali Sobat K. Dan lebih lanjut Samsul juga menjelaskan bahwa proses belajar mengajar terganggu saat guru memberikan pelajaran karena satu kelas digunakan oleh 3 tingkat sekaligus tanpa adanya sekat. Sehingga guru harus mengajar secara bergantian sehingga ia berharap dinas terkait memberikan perhatian untuk SDN Curah Nongko 4. Kalau dilihat dari jalan menuju perkebunan ya Sobat Ki, ini juga sudah tidak ada sekolah. Karena memang bangunannya ini di sana hanya satu bangunan sekolah SDN Curah Nongko 4 yang memang berada di daerah perkebunan. Dan dari kondisinya juga sangat rusak parah yang berada di pinggir jalan. Dan juga banyak ruang kelas yang rusak yang akhirnya harus digabung. Kelas 1, 2, 3 jadi satu ruangan dan kelas 4, 5, 6 juga satu ruangan. Memang terganggu ya Sobat K untuk proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Tapi ya mau tidak mau terpaksa juga karena ruangan kelas lainnya juga rusak. Apalagi dari siswa yang mendaftar di sana juga sangat minim ya Sobat K. Untuk angkatan tahun 2026-2027 ini hanya satu orang yang masuk di kelas 1 SD. Sehingga ya semoga kita bisa bantu untuk share tersebut ke pihak dinas terkait. Dari dinas juga bisa memantau dan memperhatikan kondisi dari sekolah SDN Curah Nongko 4 ini yang memang sangat perlu adanya perhatian. Begitupun dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran ya Sobat K yang letaknya geografis jauh dan sulit medannya, ini juga perlu adanya perhatian. Mungkin juga banyak sekolah-sekolah yang masih rusak, butuh perhatian. Penyerapan dari
siswa juga sangat sedikit dan minim, sehingga ini yang perlu adanya perhatian juga dari pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa merenovasi atau memperbaiki sekolah-sekolah tersebut, karena memang anak-anak harus mendapatkan hak dan juga fasilitas yang memadai ya Sobat K. Itu harus setara dengan sekolah lainnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Terhentinya operasional kapal cepat rute Banyuwangi Denpasar memunculkan evaluasi terhadap konsep layanan penyeberangan yang selama ini dijalankan. Dinas Perhubungan Jawa Timur menilai persoalan utama bukan semata rendahnya minat masyarakat, melainkan model operasional yang belum efisien. Karena itu, Dishub mengusulkan perubahan rute menuju ke Donganan Jimbaran, Bali dengan menggunakan kapal berkapasitas lebih kecil. Usulan tersebut disampaikan Kepala Dishub Jatim Nyono menyusul berhentinya operasional kapal cepat ekspres Bahari yang melayani lintasan Pantai Bum Banyuwangi Pelabuhan Serangan Denpasar.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Mahasiswa Universitas Airlangga Unair Surabaya membuat inovasi peta digital Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebagai program kerja kuliah kerja nyata KKN. Koordinator Desa Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Airlangga Muhammad Imdi Nandana bilang digital desa menjadi program kerja unggulan untuk memotret Desa Jetis dalam bentuk digital. Imdi Nandana juga bilang ada 4 bidang kerja KKN di Desa Jetis, diantaranya pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Program kerja peta digital itu bagian dari bidang lingkungan. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo yang menemui mahasiswa KKN itu berharap agar program kerja mahasiswa Airlangga itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pasca viral omset PKL Alun-Alun Kota Batu turun hingga 80%. Dampak viralnya unggahan dugaan praktik tidak higienis oleh salah satu pedagang kuliner di kawasan Alun-Alun Kota Batu membuat ratusan pedagang kaki lima ikut terdampak. Sebanyak 537 PKL mengaku mengalami penurunan jumlah pembeli, bahkan omset sebagian pedagang anjlok hingga 80% hanya dalam beberapa hari setelah video tersebut beredar. Ketua Paguyuban PKL Kota Batu Puspita Hedisari bilang kondisi ini sangat merugikan para pedagang karena tidak hanya pelaku yang disorot tetapi seluruh PKL di kawasan alun-alun ikut terkena imbas. Puspita berharap masyarakat tidak langsung menghakimi sebelum ada hasil pemeriksaan yang objektif. Sementara itu, Paguyuban PKL juga mendukung langkah pemerintah Kota Batu untuk melakukan investigasi dan pembinaan agar kepercayaan masyarakat terhadap kuliner di kawasan alun-alun Kota Batu dapat kembali pulih.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan. Sejumlah jurnalis wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen Solo, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Solo, Pewarta Foto Indonesia Solo, dan Lembaga Pers Mahasiswa menggelar aksi damai di Bundaran Monumen Pers Kota Solo pada Selasa siang. Mereka mengecam pernyataan Presiden Prabowo yang mengaitkan profesi mereka dengan istilah Londo Ireng. Aksi damai diawali dengan orasi perwakilan wartawan Solo Raya. Setelah itu, para wartawan melanjutkan aksi dengan berjalan mundur mengitari Bundaran Monumen Pers sebagai simbolisasi kemunduran demokrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat Arkin di K Perspektif, tentu saja Raviana gak sendirian seperti biasa, ditemani bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom untuk memberikan update informasinya Sobat K. Tapi terlebih dulu kita sapa Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Eri.
2: Hai, selamat pagi Sobat Raviana. Selamat pagi Sobat K dimanapun kalian berada. Semoga di hari Rabu tanggal 29 Juli ini ya, udah akhir bulan kayaknya, udah banyak orang-orang yang agak pusing-pusing ya karena uangnya udah mulai agak menipis gitu. Tapi semoga meskipun uangnya sudah mulai menipis, tapi barangkali kalau yang gajiannya di akhir bulan kan tetap uangnya banyak gini, bahkan justru
1: biasanya tuh kalau nggak tanggal 28, 29, 30,
2: 25 sampai ke 30 ada yang gajian, dan ada yang pusing, ada yang senang.
1: Ada yang pusing, gitu, ada yang senang. Itu
2: karena kan hidup ini penuh ketidakpastian ya. Seperti kalau aku ngobrol sama Sobat Alifah begitu, ada filosofi mengenai filosofi tahu.
1: Oke, okay, apa tuh?
2: Jadi tahu itu kan kita bilang dia padat banget sebagai benda yang sangat padat itu enggak, tapi sebagai benda yang lembek juga enggak. Jadi enggak pasti. Jadi filosofi tahu itu mengajarkan bahwa di dunia ini kita hidup dalam ketidakpastian antara kita akan menjadi hitam atau putih. Dan di dalam hitam ada putih, ada di dalam putih ada hitam. Karena sesuai dari pepatah Itali pernah berkata seperti ini, Carlo Ancelotti Buffon.
1: Oke. Gitu. Kayak nama orang ya.
2: Begitu. Artinya adalah semangatlah kamu meskipun kamu hidup dalam ketidakpastian.
1: Oke. Gitu. Wah, ini kata-katanya sangat dalam ya.
2: Betul, karena kan diambil dari

0: Belanda.
1: Oke.
0: Jadi disebutnya sebagai Londo Ireng. Kemarin kan juga disampaikan tuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun dalam isu sebentar lagi aku akan menyampaikan kalau kemarin Menteri Hak Asasi Manusia mengklarifikasi tentang hal itu.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Oke, kita simak ya. Sebenarnya Londo Ireng ini sebenarnya lagi rame juga dibahas karena betul, waktu itu lagi Presiden Prabowo Subianto mengatakan Londo Ireng itu maksudnya seperti apa. Nah, kita akan simak informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Menteri Hak Asasi Manusia Natalie Spigai meluruskan pemahaman publik mengenai istilah Londo Ireng yang sempat menjadi perbincangan. Ia menegaskan, istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi wartawan. Hal itu disampaikan Bigai saat menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri pembukaan sinergitas lintas sektoral Kementerian HAM bersama pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di Hotel Papandayan di Kota Bandung pada Selasa 28 Juli 2026. Bigai mengatakan, terdapat pemberitaan yang menurutnya keliru karena mengaitkan istilah tersebut dengan wartawan. Ia menyebut, tafsir itu tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Pihak Pigai, maksud saya, menambahkan istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi tertentu. Menurutnya, jika ada pihak yang berkhianat terhadap kepentingan bangsa, hal itu dapat berasal dari berbagai latar belakang, bukan hanya wartawan. Meski demikian, Pigai menegaskan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan wartawan tetap baik. Bahkan, ia mengaku mendapat pesan langsung dari Presiden untuk menyampaikan I love you wartawan kepada para jurnalis. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Saat dikonfirmasi pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan sosok yang di OTT adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Fitroh belum menjelaskan lebih lanjut soal barang bukti yang turut diamankan dalam OTT ini. KPK juga belum merinci konstruksi perkaranya. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan. Belum ada keterangan dari Pemkab Pemalang terkait OTT ini. Anom menjabat Bupati Pemalang sejak 2025. Dia maju berpasangan dengan Nurholis dan diusung oleh 6 partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gelora, PSI, dan Perindo. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Afghan Masa Iya baru saja diputarkan di pagi hari ini. Dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Jember, resmi memiliki kepengurusan baru sebanyak 25 pengurus KORMI Jember masa bakti 2025 hingga 2030 dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum KORMI Jawa Timur, Debi Sisilia Samoa di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin 27 Juli yang lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Jember resmi memiliki kepengurusan baru. Sebanyak 25 pengurus KORMI Jember pada masa bakti 2025 hingga 2030 dilantik dan dilakukan oleh Ketua Umum KORMI Jawa Timur yakni Debi Sisilia Samoa di Pendopo Kabupaten Jember pada Senin 27 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi awal penguatan gerakan olahraga masyarakat di Kabupaten Jember melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, induk organisasi olahraga masyarakat dan berbagai komunitas. Ketua KORMI Jember, Tri Basuki, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru. Ia juga menegaskan KORMI akan memperluas budaya olahraga hingga ke tingkat desa melalui pembentukan kampung olahraga atau desa olahraga. Selain itu, setiap kecamatan didorong memiliki kegiatan olahraga masyarakat secara rutin agar gaya hidup sehat semakin membudaya. Tidak hanya itu, KORMI Jember juga akan memperkuat pembinaan terhadap seluruh induk organisasi olahraga untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan gerakan olahraga masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum KORMI Jawa Timur, Debi Sisilia Samoa, menegaskan pelantikan pengurus merupakan bagian dari upaya mensukseskan Program Nasional Gerakan Indonesia Aktif. Program tersebut mengajak masyarakat membiasakan diri bergerak aktif sedikitnya 30 menit setiap hari sebagai langkah mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Debi juga mendorong KORMI Jember memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, memperluas pembudayaan olahraga hingga ke desa dan kecamatan, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan pemerintah Kabupaten Jember siap berkolaborasi dengan KORMI. Menurutnya, setiap program harus memberikan manfaat nyata, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong prestasi olahraga, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui berbagai kegiatan olahraga masyarakat.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

Rekaman video menunjukkan ledakan dahsyat di sekitar Masjid Al-Mutakin yang berada di dekat kawasan YMCA di pusat kota Gaza. Saat kejadian, warga Palestina yang mengungsi terlihat berlari menjauh dari lokasi. Media Palestina melaporkan serangan dilakukan pesawat tempur Zionis Israel setelah warga sebelumnya diperingatkan untuk mengosongkan kawasan tersebut. Hingga berita ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait dengan insiden itu. Konflik Israel dan Hamas yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 terus menelan korban jiwa dan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Sejumlah kapal tanker minyak dan kapal niaga masih tertahan di perairan Teluk Oman di tengah pembatasan pelayaran di Selat Hormuz. Situasi ini memicu gangguan arus perdagangan dan pasokan energi dunia. Rekaman video memperlihatkan deretan kapal tanker dan kapal niaga berlabuh di lepas pantai Muscat, ibu kota Oman. Lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut terlihat sangat terbatas. Kondisi ini terjadi di tengah pembatasan yang diberlakukan Iran di Selat Hormuz serta blokade Amerika Serikat terhadap kapal yang menuju atau meninggalkan pelabuhan Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Oman dan Iran terus melakukan pembahasan untuk menjamin keamanan pelayaran. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dilalui hampir 1/5 pengiriman minyak dunia, sehingga gangguan di kawasan ini berpotensi mempengaruhi pasar energi global. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda. 102.9 K Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Berkaitan dengan istilah londo ireng, tadi juga sempat dibahas oleh Sobat Eri Ali Davi terkait dengan penyebutan londo ireng yang kemarin juga sempat ramai dibahas juga di media sosial terkait dari Presiden Prabowo Subianto yang bilang bahwa ada kata-kata love you wartawan. Dan juga dari Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai juga meluruskan ya pemahaman terkait dengan istilah londo ireng yang sempat menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi wartawan. Nah, hal itu disampaikan Pigai saat menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri pembukaan sinergitas lintas sektoral Kementerian HAM bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha hotel dan pelaku usaha di Hotel D Papandayan Kota Bandung pada Selasa kemarin. Nah, terkait dengan penyebutan dari londo ireng, sebenarnya bagaimana sih dan apa makna dari kata londo ireng? Ini juga telah disebutkan oleh Sobat Sabto Raharjanto. Ini juga bergabung di saluran WhatsApp ya, yang membagikan terkait dengan makna dan sejarah singkat dari londo ireng itu seperti apa. Nah, kemunculan kembali istilah klasik dalam wacana politik nasional ini seringkali memantik ruang diskusi publik ya Sobat K. Salah satu istilah yang belakang ini menyita perhatian adalah kata londo ireng. Istilah ini mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto menggunakannya dalam narasi politik untuk mengkritik sebagian kelompok masyarakat sipil seperti aktivitas mahasiswa, LSM, jurnalis, dan akademisi yang dinilai bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional. Untuk memahami mengapa istilah ini dirasakan begitu tajam dan memicu perdebatan, kita perlu menelaah akar sejarahnya, di mana dari makna linguistik antropologis yang mengikutinya serta dinamika pemanfaatannya dalam retorika kekuasaan modern. Secara etimologis, londo ireng berasal dari bahasa Jawa ya. Londo merupakan penyebutan lokal untuk orang Belanda atau Hollander, sedangkan ireng berarti hitam. Pembentukan kata ini secara historis berakar pada dinamika kolonialisme di Hindia Belanda pada abad ke-19. Seiring berjalannya waktu, dari makna atau semantic shift ini terjadi pergeseran. Istilah londo ireng tidak lagi hanya ditujukan kepada serdadu asal Afrika, melainkan meluas kepada penduduk pribumi Nusantara yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial. Mereka mencakup para pegawai birokrasi kolonial, polisi, hingga informan pribumi yang membantu Belanda melanggengkan kekuasaan. Nah, terkait dengan alasan antropologis dan sosiologis di baliknya, yang pertama adalah penghinaan terhadap identitas dan moralitas, karena penyebutan ini menuduh seseorang mengalami keretakan identitas. Yang kedua, memori kolektif trauma kolonial. Masyarakat Indonesia memiliki memori kolektif yang panjang tentang penderitaan akibat penjajahan. Yang ketiga, praktik othering atau pemberian label. Dalam kajian antropologi politik, kosakata seperti ini berfungsi sebagai instrumen othering process atau memisahkan kelompok tertentu keluar dari lingkaran bangsa atau rakyat atau kita dan memasukkannya ke dalam lingkaran mereka atau musuh atau asing. Dengan meleberi seseorang sebagai londo ireng, secara otomatis legitimasi kecintaan mereka terhadap tanah air didelegitimasi. Nah, terkait dengan ringkasan ya, poin-poin utama dari teks tersebut bahwa awal mula ini memang merujuk pada serdadu berkulit gelap asal Afrika Selatan yang direkrut militer Belanda atau KNIL pada abad ke-19. Tetapi pergeseran maknanya meluas menjadi sebutan bagi kaum pribumi yang bekerja untuk membantu kepentingan pemerintah atau kolonial Belanda. Dampak dari kesimpulan ini, dampak negatifnya berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil dan mendeduksi peran kritik atau kontrol sosial atau checks and balance dalam demokrasi. Kesimpulannya, kebebasan pers, akademis, dan kebebasan berpendapat adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan, bukan untuk pengabdian pada kepentingan asing. Nah, ini sudah dijelaskan juga ya, di-share oleh Sobat Sabto. Ini sangat penting sekali Sobat K, bahwa penyebutan dari londo ireng itu sebenarnya memang maknanya sangat luas. Sudah jauh dari masa Belanda, memang kita tahu londo itu kan sebutan untuk serdadu asal Belanda atau Hollander, dan ireng itu adalah hitam. Nah, waktu itu memang berasal dari serdadu Afrika yang direkrut oleh KNIL untuk masuk ke Indonesia ini, Sobat K. Nah, tapi dari melambat dan dari sini akhirnya londo ireng sebutannya semakin meluas ya, kepada pribumi ataupun polisi atau pekerja pribumi yang berada di bawah kolonial pada saat itu, akhirnya sampai ke sana Sobat K. Sehingga ini yang akhirnya banyak masyarakat yang bingung terkait dengan istilah londo ireng ini. Ini juga sempat ramai kemarin Sobat K, bahwa dari Presiden Prabowo Subianto ya sempat mengatakan kata-kata londo ireng tersebut. Nah, ini juga telah diluruskan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, bahwa londo ireng ini bukan untuk suatu profesi tertentu, bukan untuk suatu profesi yang dimana di saat itu adalah wartawan ya, jadi tidak benar. Dan katakanlah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa londo ireng adalah suatu mungkin saja kelompok ataupun wartawan ataupun dari pelajar mahasiswa dan masyarakat yang dimana masuk berpendapat, yang dimana pendapat tersebut mungkin saja tidak sejalan dengan pembangunan program nasional. Nah, itu yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM dari Natalius Pigai. Sehingga ini yang kemarin akhirnya banyak sekali masyarakat yang berdebat juga di media sosial, bahkan di thread juga ramai banget Sobat dengan istilah londo ireng. Tapi untuk kamu yang mengikuti, apakah punya pendapat lain Sobat K terkait dengan sebutan londo ireng ini? Apakah memang perlu untuk ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok-kelompok tertentu dan lain sebagainya? Nah, boleh untuk memberikan pendapat kamu ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K masih barengan dengan Raffiana. Di pagi hari ini ada yang bergabung juga di saluran WhatsApp informasi dari Sobat Arif yang mengabarkan untuk update informasi lalu lintas di pagi menjelang siang ya. Masih pagi nih sepertinya Mas Arif ya, masih jam 8:30. Mungkin akan ada kepadatan di sekitar Jalan Dharma Wangsa karena akan dilakukan perbaikan jalan yang berlubang. Lokasi kegiatan di depannya Jembatan Timbang. Nah, ini untuk informasinya, untuk lalu lintas kendaraan bisa lewat kanan dan kirinya karena yang diperbaiki jalur tengah. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif yang selalu memberikan update terkait dengan kondisi arus lalu lintas dan update terbaru kondisi traffic, di mana untuk kamu yang mau OTW nih dan melintas di Jalan Dharma Wangsa karena akan dilakukan perbaikan nantinya, jadi antisipasi saja ya Sobat K, mungkin ada kepadatan, nanti kita akan bantu share juga untuk Sobat K yang melintas di daerah sana, juga boleh share ya informasinya. Dan update dari Sobat Arif untuk kendaraan masih bisa melintas lewat kanan dan kiri. Jadi untuk Sobat K yang penting hati-hati aja karena yang diperbaiki berada di jalur tengah. Jadi antisipasi saja ya Sobat K untuk hati-hati selalu. Nah, untuk informasi lainnya nanti kita akan bantu update dari kamu juga, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029. Terima kasih ya informasinya Sobat Arif di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi dari Sobat Wahyudi. Ini juga share informasi kehilangan ya. Jadi, penemuan dompet. Jadi, yang dimana Sobat Wahyudi share, ditemukan dompet di... yang ditemukan oleh Pak Mujiono ya, yang ditemukan oleh Bapak Mujiono RT 9 RW 13 Perum Royal Icon Kedung Piring Tegal Besar. Ya, mungkin yang bersangkutan bisa menghubungi Ki Radio. Dari foto kemudian juga dari data dompet tersebut, SIM atas nama Hermindiah Pitaloka, SIM A, kemudian juga SIM C Hermindiah Pitaloka. Dompetnya warna coklat, dompet cewek ya ini. Ya sepanjang lumayan, persegi panjang mungkin setelapak tangan agak panjang dikit gitu. Di dalam dompet tersebut ada SIM A dan SIM C dari datanya milik Hermindiah Pitaloka. Alamatnya di Jalan Batu Raden Tegal Gede Sumbersari Jember. Ini untuk alamat rumahnya di Jalan Batu Raden nomor 55 Tegal Gede Sumbersari Jember. Jadi untuk kamu mungkin yang merasa dompetnya hilang atas nama Hermindiah Pitaloka, bisa untuk menghubungi nomor Ki Radio ya. Nanti kita akan bantu untuk hubungkan kalau memang dompet tersebut milik kamu. Kita akan bantu ke Pak Mujiono untuk bisa menghubungi dari Sobat K yang merasa kehilangan dompet tersebut. Semoga segera ditemukan ya, dari Sobat K juga ya, semoga segera bisa menghubungi nomor Ki Radio, karena kalau masalah dompet dan lain sebagainya ini kan juga berkaitan dengan data-data ya Sobat K. Jadi segera untuk menghubungi saja nomor Ki Radio di 0811-378-1029 atau bisa ke kantor Ki Radio di Jalan Danau Toba nomor 8 di jam kerja. Jam 8 sampai jam 4 sore, Senin sampai Jumat. Jadi bisa untuk datang ke Ki Radio ya Sobat Ki.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Monita Tahalea memulai kembali baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Masih berkaitan dengan Londo Ireng ini nampaknya ya Sobat Eri.
1: Betul
0: ini tadi
1: sekali.
0: Juga tadi disampaikan oleh Sobat Sabto bahwa terkait dengan jejak sejarah dari kata Londo Ireng itu sebenarnya cukup panjang ya. Dilihat dari penjajah saat itu memang orang pribumi menyebut Londo itu kan
1: kolonial Belanda.
0: Ireng itu kan hitam gitu.
1: Betul,
0: nah itu berkaitan dengan pasukan dari Afrika saat itu yang disewa oleh KNIL.
1: Oh begitu.
0: Nah namanya Londo Ireng gitu. Tetapi semakin kesini akhirnya juga meluas ke pribumi. Entah itu masyarakat atau orang-orang yang bekerja di bawah naungan pemerintah kolonial saat itu. Nah akhirnya penggunaan dari kata Londo Ireng itu semakin
1: melebar, ya.
0: Melebar dan juga ini sebenarnya kata-kata yang cukup populer saat wacana politik nasional ini terjadi gitu. Jadi sering ada kata-kata Londo Ireng dan mungkin juga salah satunya dari aku sendiri termasuk yang baru pertama sih sebenarnya dengar Londo Ireng. Tapi kalau kata-kata Londo Ireng itu sebenarnya udah sering gitu ya. Tapi istilahnya dari jejak sejarahnya kemudian sampai sekarang memang dikatakan untuk sekumpulan orang-orang yang mungkin berbeda pendapat gitu ya.
1: Bisa
0: jadi seperti itu. Berbeda pendapat dengan program-program ketahanan nasional dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan segitu ya.
1: Iya.
0: Bukan berarti akhirnya ke profesi-profesi tertentu. Nah itu bisa dikatakan Londo Ireng. Tapi ini terkait dengan update Londo Ireng sendiri ya. Masih akan disampaikan oleh Sobat Eri Ali Davi dalam isu update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
3: Penyematan istilah Londo Ireng yang belakangan dilontarkan Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang reaksi tajam. Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Abdul Manan menilai pelabelan tersebut terhadap kelompok kritis murni tindakan yang tidak konstruktif dan berpotensi merusak iklim demokrasi. Abdul Manan menegaskan, saat ditemui di kantor Dewan Pers di Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026, bahwa narasi Londo Ireng sangat berbahaya karena menggiring opini publik seolah-olah setiap kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk pengkhianatan atau pembelaan terhadap kepentingan asing. Wartawan senior Tempo, yang juga mantan ketua umum AJI ini mengingatkan, kerja-kerja media dan aktivis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan bentuk permusuhan. Beralih ke informasi selanjutnya, isu Londo Ireng yang sedang viral dan menuai kontroversi di tengah masyarakat Indonesia mendapat tempat khusus dalam sambutan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI, Dr. Teguh Santosa ketika melantik pengurus daerah JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada Selasa 28 Juli 2026. Teguh mengatakan, bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dalam pernyataannya, Prabowo sama sekali tidak menyebut wartawan atau jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai Londo Ireng. Prabowo sekadar mengingatkan bahwa ada Londo Ireng yang menggunakan profesi wartawan, pengamat, dan LSM sebagai kedok atau topeng. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Kel Joe featuring dengan Crazy dengan Romansa baru saja diputarkan di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi hot news ya Sobat K. Di sebuah rumah sederhana di dusun Kerajaan Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, dua lansia bersaudara menjalani hari-hari mereka hanya dengan saling menemani. Sumirus, 76 tahun dan Rubiah, 80 tahun, hidup sebatang kara tanpa keluarga yang merawat secara langsung. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
1: Hot News.
2: Di sebuah rumah sederhana di Dusun Kerajaan, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, dua lansia bersaudara menjalani hari-hari mereka hanya dengan saling menemani, yaitu Sumirus berusia 76 tahun dan Rupiah berusia 80 tahun, hidup sebatang kara tanpa keluarga yang merawat secara langsung. Kisah itu menjadi salah satu tujuan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat menggelar rangkaian program Bunga Desaku di Kecamatan Tanggul Selasa 28 Juli 2026. Didampingi Dinas Sosial serta Tenaga Kesehatan, Bupati mendatangi kediaman kedua lansia untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sekaligus memberikan layanan home care. Di dalam rumah yang sederhana itu, petugas memeriksa kesehatan Sumirus dan Rubiah secara langsung. Pemeriksaan menjadi langkah awal untuk mengetahui kebutuhan medis keduanya sehingga penanganan kelanjutan dapat dilakukan secara tepat. Bupati Muhammad Fawaid menegaskan pelayanan tidak berhenti pada kunjungan hari itu saja. Pemerintah desa bersama pendamping kesehatan akan terus mendampingi kedua lansia agar memperoleh layanan kesehatan dan bantuan yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Kunjungan tersebut menjadi gambaran nyata pelaksanaan program home care yang baru diluncurkan pemerintah Kabupaten Jember pada akhir pekan lalu. Program ini dirancang untuk menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah bagi masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, terutama warga kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, serta ibu hamil yang beresiko tinggi. Melalui home care, pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi justru hadir lebih dekat, mengetuk pintu rumah mereka yang paling membutuhkan. Dengan begitu, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, layak, dan berkesinambungan.
3: Dan itu akan dilakukan setiap bulan. Yang datang adalah nakes. Nanti diperiksa kesehatannya dengan pemeriksaan dasar. Kalau butuh konsultasi dokter, nanti akan di video call-kan atau telemedicine. Obatnya akan dikirim dari rumah sakit atau puskesmas. Kalau butuh rujukan, kita akan rujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, harapan saya adalah ketika ada lansia tunggal, ada yang tidak punya keluarga, kalau mereka tidak kita pantau sakitnya, mereka harus memilih kepada siapa.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Sobat K, fenomena anak yang ditinggal oleh orang tuanya ke luar negeri ya. Ini memang perlu adanya pendampingan dari keluarga itu sendiri ataupun dari tokoh masyarakat, guru, dan lingkungan sekitarnya, Sobat K. Nah, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal pola pengasuhan. Dari DPRD Jember menilai bahwa kondisi tersebut tidak boleh dipandang hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naida, juga mengatakan banyak anak PMI yang akhirnya diasuh kakek, nenek, paman, atau keluarga lainnya. Namun pola pengasuhan dari generasi yang lebih tua kerap menghadapi tantangan karena sulit mengikuti perkembangan anak di era digital. Pengasuhan dari kakek dan nenek tentu berbeda. Mereka tidak selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak di era sekarang, sehingga ketika ada perilaku yang kurang baik, seringkali tidak terdeteksi sejak awal. Menurut politisi PDI Perjuangan, pemerintah daerah perlu menghadirkan pola pendampingan yang lebih komprehensif. Dinas Sosial P3A, Dinas Tenaga Kerja, hingga Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana diharapkan dapat berkolaborasi melakukan pendampingan kepada anak-anak PMI sekaligus keluarga yang mengasuh mereka. Ia menilai, Disnaker memiliki database keluarga PMI yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan. Dari data tersebut, pemerintah bisa menentukan wilayah prioritas untuk memberikan pendampingan sosial maupun layanan psikolog kepada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri. Indi juga menegaskan, perhatian tidak hanya diberikan kepada anak. Keluarga yang menjadi pengasuh pengganti juga memerlukan bekal pengetahuan. Tujuannya agar mereka mampu menghadapi tantangan pengasuhan sesuai perkembangan zaman, termasuk memahami perubahan perilaku anak yang kadangkala tidak terdeteksi. Menurutnya, edukasi tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan penyuluhan di desa dengan melibatkan dinas kesehatan, kader PKK, maupun tenaga pendampingan sosial. Harapannya, dengan adanya pendekatan yang berkelanjutan kepada anak maupun keluarga pengasuh, mereka tetap mendapatkan perhatian meskipun orang tuanya bekerja di luar negeri.

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Jember Creative Center atau JCC resmi diperkenalkan kepada masyarakat melalui soft launching yang digelar pada Minggu 26 Juli. Kehadiran JCC menjadi langkah baru Pemkab Jember bersama para pelaku ekonomi kreatif untuk menghadirkan ruang kolaborasi yang mendorong lahirnya karya, inovasi, dan peluang usaha yang berdaya saing. Dalam peluncuran tersebut, masyarakat disuguhi beragam karya ekonomi kreatif, mulai dari batik tulis, seni lukis, kerajinan tangan, pertunjukan musik, hingga fashion show. Seluruh potensi itu dipersatukan dalam satu wadah agar lebih mudah berkembang melalui kolaborasi lintas komunitas. Direktur Umum JCC Irfan Karisma Putra mengatakan, JCC merupakan rumah bersama bagi pelaku ekonomi kreatif untuk belajar, berjejaring, dan mengembangkan usaha, serta tetap menjadi ruang yang bebas dari kepentingan politik. Saat ini JCC menaungi 17 subsektor ekonomi kreatif dengan 115 anggota dari berbagai komunitas.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI di Kota Malang tidak boleh menggunakan sound horek. Larangan itu berlaku untuk berbagai kegiatan mulai dari pawai budaya, karnaval, hingga agenda perayaan lainnya yang digelar masyarakat. Wahyu menjelaskan larangan penggunaan sistem pengeras suara berukuran besar ini dilakukan untuk menjaga ketertiban lingkungan sekaligus kesakralan peringatan Hari Kemerdekaan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun 5,33%. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi indikator kuat bahwa pondasi ekonomi daerah terus membaik. Menurutnya, ekonomi yang tumbuh tersebut dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Madiun. Pada 2025 tercatat 16,42 triliun, naik dari PDRB 2024 yang mencapai 15,59 triliun. Bupati menambahkan, struktur ekonomi Kabupaten Madiun masih bertumpu pada 5 lapangan usaha atau sektor utama, yakni kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori industri pengolahan, kategori konstruksi, serta kategori informasi dan komunikasi.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 sudah disetujui Pemkot dan DPRD. Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya bilang, pembangunan daerah mengedepankan skala prioritas sesuai kemampuan fiskal, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan transportasi umum. Dalam penyampaiannya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa seluruh pelaksanaan APBD 2025 sudah melalui audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI, perwakilan Provinsi Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kita kembali menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eri, tentu saja dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa

Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan gaji manajer koperasi desa kelurahan atau Kopdes Merah Putih akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada tahap awal pengoperasiannya. Ferry saat memberikan keterangan di Hotel Westin Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juli 2026 menjelaskan bahwa skema pembiayaan melalui APBN ini direncanakan berjalan selama 2 tahun pertama. Setelah melewati masa transisi tersebut, beban penggajian akan dialihkan penuh secara mandiri kepada masing-masing koperasi. Ferry menjelaskan bahwa ketentuan mengenai skema penggajian manajer KDKMP nantinya tertuang secara resmi dalam peraturan presiden tentang tata kelola koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah memasuki tahap finalisasi. Selain mengatur masalah gaji, perpres tersebut juga akan memuat aturan mengenai masa operasional KDKMP di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk jangka waktu maksimal 2 tahun. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Nurmeda Rizal. Presiden Prabowo Subianto melantik 1204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik. Dari 1024 lulusan yang dilantik itu terdiri dari 728 putra dan 476 putri. Mereka nantinya akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Secara simbolis, pelantikan ditandai dengan penyematan tanda pangkat yang diwakili oleh 3 siswa lulusan terbaik. Lulusan terbaiknya adalah Aji Bayu Ramadan yang menerima penghargaan Kartika Astabrata. Aji merupakan anak dari Winoto Hadi, seorang buruh bangunan. Lalu ada juga Carina Anggi Simbolon yang meraih penghargaan Sabta Abdi Praja. Haidena merupakan anak dari Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon. Penghargaan Sabta Abdi Praja turut diberikan kepada Muhammad Torik Anwar yang merupakan anak dari seorang petani bernama Wartoyo. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto saat melantik praja IPDN dalam amanatnya meminta lulusan sarjana IPDN menjadi pejabat yang bersih, mengabdi pada masyarakat dan tidak korupsi.
2: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut, aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak, apakah negara kita membanggakan atau tidak, apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak. Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak.
1: Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan kembali hadir 1 jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda. Good morning.
3: Sound of Knowledge.
4: Kembali di Key Perspective, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini Sobat Key. Sudah di jam 10 ya, dan nanti juga masih ada beberapa informasi juga yang akan disampaikan oleh Sobat Eri yang ada di newsroom. Tapi sebelum itu, kita akan bergeser ke saluran WhatsApp Key Radio. Tadi ada informasi dari Sobat Yuke ya, bahwa hari ini ada penertiban reklame. Nah, ini mungkin menyasar di Segitiga Emas biasa kalau di daerah Sumbersari, Kaliwates, kemudian juga di daerah Patrang maksud saya. Itu harus bersih dari papan-papan reklame yang bisa dikatakan mengganggu estetika kota ya. Apalagi kalau reklame tersebut sudah lama, rusak, bahkan lapuk, kemudian juga nggak segera dibersihkan. Nah, ini akhirnya mempengaruhi estetika kota dan mempengaruhi dari kebersihan kota juga yang kelihatannya sebenarnya bersih, tapi karena banyak banget banner dan reklame yang tidak segera diturunkan atau yang bahkan sudah lama dan bertahun-tahun di sana juga, dan akhirnya bikin kesan semrawut ya Sobat K. Jadi ini ada penertiban papan reklame pada hari ini. Terima kasih informasinya ya Sobat juga di siang hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Di mana dari Kabupaten Jember, ini terkait dengan pemerintah daerah yang kini resmi menerapkan skema jemput bola lewat program home care terpadu ya Sobat. Sehingga dari petugas kesehatan sosial hingga pendaftaran kependudukan dikerahkan langsung mendatangi rumah warga rentan. Secara bersamaan program yang telah lebih dulu bergulir, home care atau home visit, telah gencar menyasar warga dengan sasaran prioritas. Dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Jember, Ahmad Helmi Lukman mengatakan, pola penanganan warga rentan di Jember kini wajib terintegrasi lintas sektor. RT, RW hingga kepala desa diposisikan sebagai garda terdekat dan terdepan untuk mendeteksi keberadaan warga rentan, khususnya lansia tunggal atau sebatang kara di lingkungannya. Harapannya ke depan, semua lansia, warga rentan, ibu hamil, risiko tinggi, hingga disabilitas mendapatkan kunjungan rumah. Jadi tidak usah lagi repot datang ke puskesmas, sehingga petugas yang akan turun bersama dengan tim. Di lokasi, petugas tidak sekedar menyerahkan bantuan pangan berupa sembako, beras bulog, hingga program PKH dan BPNT. Tim medis yang terdiri dari perawat dan bidan desa turut diterjunkan langsung untuk memeriksa kondisi fisik warga. Lansia yang ditemukan mengidap hipertensi akibat pola makan langsung diberi obat penurun tensi di tempat secara gratis. Dan lebih lanjut, Helmi juga menyebut langkah jemput bola ini menyasar potensi populasi lansia di Jember yang diperkirakan mencapai 150 ribu jiwa. Jadi untuk tahap awal, Pemkab memberikan prioritas khusus kepada lansia tunggal yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 5. Terutama mereka yang selama ini belum pernah tersentuh bantuan pemerintah sama sekali. Tidak hanya medis dan bantuan pangan, penanganan kependudukan juga diselesaikan di tempat. Jika ditemukan data administrasi kependudukan warga yang bermasalah atau belum terekam, petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan langsung diterjunkan ke lapangan untuk perbaikan data. Helmi juga menekankan bahwa seluruh program intervensi sosial dan kesehatan tersebut melalui home care maupun home visit murni merupakan kehadiran Pemkab. Ini semua dari pemerintah daerah ya Sobat K. Yang penting bukan cuma kesehatannya saja yang ditangani, tetapi juga kesejahteraan hidupnya juga terjamin.

0: Awal tahun 2026 kita digegerkan dengan salah satu artis ibu kota ya yang meninggal secara mendadak.
1: Betul.
0: Nah, dari situ kita juga benar-benar kaget ya, gimana salah satu artis tersebut juga aku ngikutin dari awal, dari maba,
1: oh,
0: aku juga suka
1: gitu.
0: Nah, memang dari diagnosa dari dokter adalah GERD ya, asam lambung gitu. Tapi memang banyak sekali waktu itu penyelidikan terkait dengan kematian salah satu artis ini. Dan ditemukan ada salah satu
1: tabung
0: atau item gitu ya. Bisa dikatakan itu masih legal kalau saat ini. Nah, itu namanya
1: Weeping.
0: Betul. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri penggunaan whipping itu kan memang masih ilegal ya. Kalau di luar negeri mungkin memang udah common banget whipping ini. Tapi karena di Indonesia ini masih belum ada izin edar dan lain sebagainya, sehingga penggunaan whipping yang melampaui batas bisa mengancam kesehatan.
1: Mengancam nyawa juga.
0: Mengancam nyawa juga. Nah, ini juga berkaitan dengan whipping ya, yang akan disampaikan oleh sobat Harry Ali Davi, yang nampaknya masih aja tempat hiburan yang ternyata menjual whipping ini. Nah, informasi selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap gas N2O merek Whipping didistribusikan secara masif ke sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta dan Bali. Produk tersebut bahkan dipasarkan menggunakan promo Buy 5 Get 1 Free. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengatakan dalam keterangannya pada Rabu 29 Juli 2026 bahwa penyidik menemukan salah satu pengelola tempat hiburan malam mengaku rutin membeli tabung whipping setiap bulan. Selain menyasar tempat hiburan malam, whipping juga memasarkan produknya dengan berbagai promosi. Penyidik juga mengungkap perusahaan menerapkan dua zona harga untuk wilayah Jakarta dan Bali dengan selisih mencapai Rp150.000 per tabung. Untuk wilayah Jakarta, harga yang dipatok mulai Rp390.000 untuk tabung 580 gram, Rp530.000 untuk tabung 640 gram, dan Rp805.000 untuk tabung 950 gram, 1,1 juta untuk tabung 1.320 gram hingga Rp1,75 juta untuk tabung 2.050 gram. Masih dari informasi yang sama, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap tabung gas N2O merek Whipping tidak memenuhi ketentuan dalam surat edaran BPOM nomor 2 tahun 2026 tentang produksi, importasi, registrasi, dan peredaran bahan tambahan pangan dinitrogen monoksida atau N2O. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan pada Rabu 29 Juli 2026 bahwa hasil penyelidikan menunjukkan isi tabung tersebut bukan gas untuk keperluan kuliner, melainkan N2O murni yang lazim digunakan sebagai gas medis untuk anestesi. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan nozzle atau corong plastik yang disertakan dalam kemasan tidak sesuai dengan untuk penggunaan alat pembuat krim. Menurut Eko, modus penjualan produk tersebut dilakukan secara daring melalui media sosial dan WhatsApp. Konsumen diminta mengisi formulir pemesanan dengan mencantumkan nama usaha, alamat, serta jumlah pesanan. Namun, persyaratan tersebut hanya bersifat formalitas karena perusahaan tidak melakukan verifikasi terhadap data pembeli. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Satu single dari Roni Parulian, Angin Rindu, baru saja diputarkan di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat. Seperti yang kita tahu ya, saat jam berangkat kerja, apalagi di jam-jam sibuk, dan juga jam-jam yang rawan ya, terkait dengan kecelakaan, ini kita juga harus berhati-hati, Sobat Kei. Apalagi kalau udah di jam sibuk tuh, berangkat sekolah, berangkat kerja, yang lagi beraktivitas tuh kan pasti padat banget. Sehingga dari Satlantas Polres Jember mengimbau untuk masyarakat lebih berhati-hati dan juga waspada saat berkendara. Dari Satlantas juga membagikan data terkait dengan kecelakaan yang saat ini didominasi kasus kecelakaan di jam berangkat kerja. Ini yang paling banyak terjadi, Sobat Kei. Berangkat kerja dan sekolah ini menjadi periode paling rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jember. Dari data Satlantas Polres Jember menunjukkan, mayoritas kecelakaan terjadi di jam 6 sampai jam 9 pagi. Sementara jenis tabrakan yang paling sering terjadi adalah adu banteng. Kanit Gakum Satlantas Polres Jember Ibda Tommy Nur Alamsyah mengatakan, sejak Januari hingga 19 Agustus 2025 tercatat 779 kasus kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut menurun dibanding periode pada tahun 2024 mencapai 849 kasus. Dari ratusan kasus tersebut,

depan belakang sebanyak 166 kasus. Menurut Tommy, tabrakan adu banteng umumnya terjadi karena kendaraan masuk ke jalur berlawanan, menyebabkan beragam mulai dari kurang konsentrasi, mengantuk, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, hingga mendahului tanpa memperhitungkan kondisi lalu lintas dari arah depan. Meski jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi. Hingga 19 Agustus 2025 tercatat 160 orang meninggal dunia, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai 238 korban. Untuk menekan angka kecelakaan, Satlantas Polres Jember meningkatkan patroli pada jam-jam rawan, terutama pada pagi dan sore hari. Personel ditempatkan di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi rawan kecelakaan maupun kepadatan arus lalu lintas. Dan ia menegaskan, keberhasilan menekan angka kecelakaan tidak hanya bergantung pada pengawasan aparat, tetapi juga kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Jadi yang paling penting adalah gunakan helm ya Sobat K, jangan lupa. Patuhi marka dan rambu lalu lintas. Jangan melawan arus, hindari kecepatan berlebihan, serta jangan memaksakan mendahului jika kondisinya tidak aman. Dan jangan hanya mengandalkan keberadaan polisi saja ya Sobat K, karena keselamatan itu juga ada di tangan masing-masing pengendara. Jadi harus tetap hati-hati, waspada, kalaupun ingin berangkat lebih santai, nggak terlalu buru-buru, mungkin bisa memilih waktu yang lebih cepat atau di awal waktu gitu ya. Biasanya berangkatnya sekitar jam 7. Nah, itu kamu bisa berangkat lebih awal di jam 6:30, jadi kan lebih santai juga gitu. Ke tempat tujuan juga enggak terburu-buru. Jadi tetap untuk hati-hati ya Sobat K. Di perjalanan itu kadang juga enggak tahu, kita juga hati-hati, kadang orang lain yang akhirnya sembrono. Tetapi di sisi lain kita harus mentaati aturan yang ada. Mentaati rambu lalu lintas, patuhi marka dan menggunakan helm untuk pengendara roda 2, kemudian gunakan seat belt untuk pengendara roda 4, itu adalah salah satu bentuk kehati-hatian kita. Karena keselamatan ada di tangan masing-masing pengendara.

0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, terkait dengan minat baca anak di wilayah pedesaan, ini masih terus menjadi perhatian ya Sobat K. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendatangkan layanan perpustakaan keliling ke Yayasan Pondok Pesantren atau YPP Miftahus Saadah Dusun Durjo, Kecamatan Karangpring, Kecamatan Sukorambi, di mana ratusan buku yang dibawa langsung menjadi buruan puluhan santri. Sejak mobil perpustakaan tiba pada Sabtu 25 Juli yang lalu, para santri bergantian memilih buku yang tersusun di rak-rak baca. Koleksi cerita anak, ilmu pengetahuan, hingga buku motivasi paling banyak diminati. Suasana yang semula lenggang berubah menjadi ramai dengan anak-anak yang asyik membaca bersama di halaman pesantren. Ketua Semasa Bright Scholar atau SBS, Karima, menilai budaya membaca tidak cukup hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga perlu dibangun dengan menghadirkan akses bacaan yang mudah dijangkau. Menurutnya, semakin sering anak bertemu dengan buku, semakin besar pula peluang tumbuhnya kebiasaan membaca. Selain membaca buku, para santri mengikuti sesi motivasi bersama Sandra Wijaya, putra asli Dusun Durjo yang berhasil menempuh pendidikan Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, hingga Nagasaki University di Jepang. Yang mendongkrak anak-anak agar tidak menjadikan asal daerah sebagai penghalang untuk bermimpi besar. Dan para santri diajak menyampaikan cita-cita mereka dalam kelompok kecil, masing-masing kemudian menulis impiannya di selembar kertas yang dilipat menjadi pesawat. Nah, dengan cara ini bisa membangun keberanian anak ya Sobat K, untuk mengungkapkan harapan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri.

0: Kembali. Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di siang menjelang, oh pagi menjelang siang ya, jam 11. Nampaknya kondisi juga sudah semakin cerah, kondisi cuaca di siang hari ini Sobat K. Yang belum sarapan, udah waktunya buat sarapan dong. Kalau dari Sobat Eri udah sarapan belum?
1: Udah dong tadi, aku sempet sarapan roti goreng.
0: Roti goreng.
1: Betul, karena roti goreng itu kan makanan khas dari, nah itu ya, perempatan dekat kantor sini ya. Jadi khas lah.
0: Makanan khas.
1: Betul.
0: Di pagi hari juga.
1: Betul.
0: Kalau pagi hari itu pasti identik roti goreng, cakwe.
1: Cakwe, soto.
0: Benar
1: banget. Soto rawon ya, yang simpel-simpel sushi.
0: Aduh
1: enggak ya.
0: Itu mah dinner ya kayaknya ya.
1: Iya, sarapan enggak ya.
0: Yang akhir-akhir ini lagi hype banget tuh kayak rebusan polo pendem tuh loh.
1: Oh iya, akhir-akhir ini lagi banyak ya.
0: Lagi banyak yang jual, iya. Dan itu juga termasuk tren yang menyehatkan ya.
1: Betul.
0: Makanannya itu rebusan, di dalam situ ada kentang.
1: Kentang.
0: Kemudian juga
1: kacang.
0: Kacang, jagung.
1: Jagung.
0: Ada ketela, kemudian juga ubi-ubian
1: banyak
0: banget.
1: Banyak.
0: Ya, termasuk telur. Itu termasuk salah satu sarapan yang direkomendasikan ya Sobat Kit.
1: Oleh WHO.
0: Nah.
1: Enggak ya.
0: Termasuk untuk tubuh kita dong.
1: Oh, iya, iya.
0: Kita dibutuhkan.
1: Betul.
0: Ada karbo, ada protein, minim gula, dan tentu saja itu menjadi makanan yang praktis untuk bisa kamu santap.
1: Betul
0: di
1: sekali.
0: Hari. Tapi kalau belum sarapan udah waktunya ya, ini bukan sarapan lagi, ini
1: brunch. Ini breakfast and lunch.
0: Breakfast and lunch.
1: Diambil dari dua kata yaitu sarapan dan makan siang. Jadi digabung jadi brunch. Sarapan dan makan siang itu kalau digabung jadi brunch.
0: Oh, bukannya breakfast and lunch ya?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Sarapan dan makan siang.
0: Sarapan dan makan siang.
1: Betul.
0: Itu biasanya nyarap gitu ya.
1: Nyarap.
0: Nyarap
1: gitu yang, nyarap yang.
0: Nyarap. Nah, Sobat Ki, kalau sudah menyapa Sobat Eri, ini berarti ada berapa informasi yang akan disampaikan?
1: Betul. Jadi ada dua informasi. Salah satunya adalah Kopdes Merah Putih yang akan melakukan uji coba penyaluran bansos pada akhir Agustus mendatang.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi yang menjerat tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuka sejumlah informasi soal praktik culas di kasus ini. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Kantor Pusat Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, yang berstatus saksi terlibat serta terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa 28 Juli 2026, Budiman mengungkapkan bahwa awal munculnya istilah dana operasional, pengakuan menerima 4 amplop berisi dolar Singapura yang disebut berasal dari Blue Ray Cargo Group, hingga adanya arahan melakukan bersih-bersih ketika muncul informasi mengenai perhatian aparat penegak hukum. Beralih ke informasi selanjutnya, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih bakal menjadi penyalur bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan di kantor Kemenko Pangan di Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026 bahwa rencana uji coba penyaluran bansos melalui Kopdes Merah Putih akan dilakukan pada akhir Agustus 2026. Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan saat ini penyaluran bansos sudah memasuki periode kuartal ketiga. Setidaknya ada 900 Kopdes Merah Putih yang akan dilibatkan. Ia menjelaskan, pelibatan Kopdes Merah Putih bukan berarti langsung mengubah mekanisme penyaluran bansos yang berjalan selama ini. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya
2: lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Bantuan langsung tunai BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT di Pamekasan tahun ini diproyeksikan bertambah. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tengah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah untuk memperluas cakupan masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan, tambahan anggaran itu diproyeksikan mampu menambah sekitar 2.500 penerima yang dikhususkan bagi petani tembakau. Dengan demikian, masing-masing penerima diperkirakan akan memperoleh bantuan sekitar Rp600.000.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menyiapkan pelatihan kewirausahaan dan akses lowongan kerja bagi pekerja PT Victory Apparel Indonesia yang terdampak rencana penutupan perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan sekitar 80 dari 840 pekerja terdampak merupakan warga Kota Semarang dan dapat mengikuti pelatihan untuk membangun usaha mandiri. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui rekrutmen, serta memastikan seluruh hak pekerja, termasuk pesangon, dipenuhi sesuai ketentuan sebelum perusahaan resmi tutup.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe Suara Bojonegoro Indah FM. AKBP Yeni Diarti akhirnya resmi menjabat sebagai Kapolres Bojonegoro. Serah terima jabatan Kapolres berlangsung di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur Selasa kemarin. Dalam mutasi tersebut, AKBP Yeni menggantikan AKBP Afrian Satya Permadi yang mendapat tugas baru sebagai Wakapolresta Karawang. Dengan penugasan tersebut, maka AKBP Yeni Diarti mencatat sejarah sebagai polisi wanita pertama yang menjabat sebagai Kapolres di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Usai dilantik, AKBP Yeni menyatakan kesiapannya menjalankan amanah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: bersama Rafiana Risdianti.
1: Terima kasih banyak Sobat K yang sudah berkabar di saluran WhatsApp dan juga bergabung. Tadi ada Sobat Sabto, Sobat Yuke, Sobat Arif, kemudian juga ada dari beberapa Sobat K yang mengabarkan. Terima kasih banyak ya Sobat K, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Rafiana dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom juga ikutan pamit. Nanti ke perspektif seperti biasa lanjut di jam 2 sore sampai jam 8 malam. Tentu saja dengan broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kunikmati, yang bisa dinikmati oleh Sobat K untuk menemani santap siang, waktu istirahat, dan beraktivitas di siang hari ini. Selamat siang ya Sobat K, selamat beraktivitas.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rasanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
0: Oh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi musim kemarau berkepanjangan karena tiga pekan tidak turun hujan, sejumlah lokasi di Jakarta mulai mengalami kekeringan. Pemprov Jakarta akan melakukan operasi modifikasi cuaca jika musim kemarau berkepanjangan, dan langkah ini disiapkan menyusul permintaan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta melalui BPBD setempat telah melakukan beragam persiapan untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Pramono Anung menyebut operasi modifikasi cuaca ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga kondisi Jakarta di tengah musim kemarau. Selama ini modifikasi cuaca lebih banyak dilakukan untuk mengendalikan curah hujan agar tidak menimbulkan banjir bagi Jakarta. Namun dalam kondisi kemarau panjang ini, teknologi ini bisa dilakukan untuk membantu menghadirkan hujan di wilayah yang membutuhkan.
2: Koordinasi dengan BMKG tentunya kami siap kapan saja dilakukan, tetapi yang jelas pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah melakukan persiapan kalau memang diperlukan. Kalau selama ini kan kita mengatur hujan supaya tidak hujan, ini dalam waktunya kalau memang diperlukan pemerintah DKI Jakarta akan mengatur supaya hujan, karena memang udah hampir 3 minggu tidak ada hujan, di beberapa tempat terjadi kekeringan. Yang paling utama sebenarnya di atas Jakarta yang terjadi kekeringan. Tetapi tentunya ini juga berpengaruh bagi Jakarta. Yang jelas kami siap untuk melakukan itu.
1: Pemprov Jakarta akan mengoperasikan LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai pada Agustus 2026, dan kehadiran jalur baru ini akan meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta, terutama Jakarta Selatan menuju Jakarta Utara. Gubernur Pramono Anung mengatakan dengan selesainya fase 1B LRT Jakarta ini akan melayani 11 stasiun dari Pegangsaan hingga Manggarai dengan total panjang lintasan mencapai 12,2 km. Nantinya waktu tempuh dari Pegangsaan 2 menuju Manggarai diklaim hanya 28 menit menggunakan LRT Jakarta. Pramono Anung mengungkapkan Pemprov Jakarta juga akan langsung melanjutkan pembangunan jalur LRT Jakarta dari Manggarai menuju Duku Atas. Dengan demikian, jalur LRT Jakarta akan sepenuhnya tersambung hingga pusat ibu kota.
2: Bulan Agustus ini, konektivitas transportasi di Jakarta akan menjadi semakin baik karena akan diresmikan pada bulan Agustus ini, nanti tanggalnya menyusul, LRT pemerintah DKI Jakarta dari Kelapa Gading atau Pegangsaan 2 sampai dengan Manggarai, panjangnya 12,2 km, ada 11 stasiun, waktu tempuhnya dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai 28 menit. Dan pemerintah DKI Jakarta, dananya sudah dipersiapkan, langsung akan membangun LRT dari Manggarai sampai dengan Duku Atas. Dan sekaligus pedestrian deck Duku Atas sekarang ini sudah kita mulai, mudah-mudahan ini akan membuat konektivitas di Jakarta menjadi jauh semakin baik.
1: Demikian headline news saat ini, kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif sudah siap untuk menemani kamu lagi ya Sobat Gay di siang hari ini sampai jam 8 malam nanti. Dan tentu saja Alifa tidak sendiri ya Sobat, nanti kita akan juga bersama Reza Nasution untuk berbagi update informasi terbaru tentu saja. Siang hari ini kamu lagi ada di mana Sobat Gay? Sudah dari mana aja? Udah nyampe mana aja? Dan mungkin ada informasi karnaval nih Sobat, kan ini udah di akhir bulan Juli nih. Biasanya tuh udah mulai ada yang karnaval-karnaval gitu. Kemarin juga Alifa sempat dapat informasi dari Sobat Wait, kayaknya dari Sobat Sulis deh waktu itu, mengabarkan di tanggal 28-29 ini di Puger ya Sobat Kis. Hari ini berarti hari Rabu ini tanggal 29 di Desa Ringin Telu Puger lagi ada karnaval juga. Nah, mungkin ada di daerah lain yang lagi karnaval siang hari ini atau lagi prepare, bisa di-share juga update-nya ya Sobat, biar kita sama-sama tahu titik-titik mana yang patut diwaspadai seperti biasa. 0811 378 1029. Dan juga Sobat K, tadi kita dapat update kalau di kawasan sekitar Tawang Alun ini ada perbaikan jalan di kawasan tersebut. Apakah sampai sekarang juga masih berlangsung Sobat K? Bisa kamu kabarkan juga update-nya ya di 0811 378 1029 seperti biasa. Sambil kita nikmati satu single dari Alan Walker berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sesuai yang tadi Alifa sampaikan ya sobatnya, Alifa gak sendirian. Hari ini sudah ada
2: Sobat Reza.
1: Ada Reza Nasution di siang hari ini. Apa kabar Reza?
2: Baik sekali Sobat Alifa. Kalau Sobat Alifa gimana?
1: Baik juga tentu saja. Karena tadi diawali dengan berangkat yang cukup panas. Jadi mau gak mau harus semangat ya.
2: Betul, betul.
1: Karena kalau kita ngantuk silau bro.
2: Tapi juga harus makan siang juga.
1: Betul. Ini udah makan Reza?
2: Sudah dong.
1: Sudah. Liva jujur kayaknya mau makan lagi habis ini.
2: Dengan semangat ya.
1: Iya, dengan kondisi yang kayak gini kayaknya butuh asupan yang lebih banyak.
2: Betul,
1: deh.
2: Betul, betul.
1: Sobat Ki juga ya, kalau kamu ngerasa lapar atau haus, segera deh rasanya isi kebutuhan lambung kamu ya dan tenggorokan kamu.
2: Betul.
1: Karena ini benar-benar cuaca yang bikin harus ekstra menjaga kondisi tubuh.
2: Kemarin
1: ya,
2: juga
1: kan?
2: Sempat hujan kan?
1: Betul, kemarin juga sempat hujan. Dan juga tentu saja kalau dari BMKG sih potensi hujannya tuh Senin sama Selasa ya sebenarnya.
2: Wow.
1: Ada perkiraan memang Senin sama Selasa, tapi entah hari ini akan turun hujan atau enggak. Cuma tetap harus waspada aja.
2: Betul,
1: untuk Sobat
2: betul.
1: K. Karena sekalipun musim kemarau tuh bukan berarti enggak hujan sama
2: betul.
1: Sekali Reza. Ternyata
2: jas hujan untuk pengendara roda 2 sih harus disiapkan.
1: Betul,
2: pastinya.
1: Betul, karena potensi hujan lokal tuh masih akan muncul di mana-mana. Takutnya
2: betul.
1: Dari K Radio panas nyampe jalan Kalimantan tiba-tiba bres ditumpahin. Kan?
2: Iya, iya. Betul, betul, betul, betul.
1: Dan juga di siang hari ini Sobat K, Reza Nasution sudah mempersiapkan update informasi terbaru. Dan ini sangat-sangat membanggakan.
2: Betul,
1: dua-duanya.
2: Betul, betul.
1: Kira-kira update apa aja? Kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Isu update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Siswi kelas 10 SLB Negeri Jember bernama Kayla Khorenisa berhasil meraih prestasi nasional pada ajang FLS 3N peserta didik berkebutuhan khusus tahun 2026 melalui cabang seni peran. Wah, aktris nih Sobat K. Guru pendamping Kayla, Ahmad Jamil, pada Selasa 28 Juli 2026 menceritakan perjuangan panjang yang dilalui anak didiknya sebelum mencapai titik ini. Kompetisi yang sengit di tingkat nasional dilaksanakan secara daring. Dan keberhasilan Kayla didukung oleh kerja keras, bimbingan guru, serta dukungan penuh dari orang tua. Hasil kejuaraan diumumkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 17 Juli 2026. Beralih ke berita berikutnya, Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo mendirikan Taman Baca Hijau di Edu Wisata KK 26 Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Ketua Pelaksana Kegiatan Dian Yuliana mengatakan pada Selasa 28 Juli 2026, sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat, dan program ini didukung Kementerian Pendidikan Tinggi dan menyediakan berbagai koleksi buku serta ruang baca bagi ramah anak. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat budaya literasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Sobat K, prestasi Kayla dari SLB Negeri Jember sudah membuktikan bahwa semangat belajar tidak dibatasi oleh kondisi fisik. Nah, juga kemudian hadirnya Taman Baca Hijau di Situbondo menjadi pengingat bahwa budaya membaca perlu terus diterapkan. Nah, menurut Sobat Alifa sendiri, apakah minat baca itu perlu diterapkan ke masyarakat halayak ramah, khususnya di Jember mungkin?
1: Harus, bahkan ini pada beberapa tahun lalu ya kayaknya, bahkan sejak COVID itu sebenarnya kita itu bisa dibilang krisis literasi loh. Krisis literasi loh, dan itu terlihat dari apa? Dari angka buta huruf yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan itu pun di Kabupaten Jember, Alifa lupa ya, dia masuk peringkat berapa gitu. Dan otomatis itu yang harus kita gencarkan ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Jadi potensi membaca, ambisi membaca itu kayaknya harus mulai diterapkan
2: ya.
1: Terapkan mulai usia dini. Karena kalau nggak gitu, siapa yang ngajarin?
2: Betul.
1: Tapi kalau menurut Sobat kayak gimana? Apakah sekarang membaca masih penting di tengah akses informasi yang bisa kita dapatkan saat ini ya Reza ya.
2: Media sosial kan juga semakin ramai sekarang. Mm-mm. Jadi ya membaca juga nggak perlu dari buku sebenarnya.
1: Iya, banyak buku-buku digital, tapi banyak juga penulis-penulis ulang yang bikin apa ya, bikin tulisan baru di sosial media. Nah, itu yang kita kadang suka bingung akurat atau enggak.
2: Betul.
1: Nah, kalau menurut Sobat Ki, kira-kira penting enggak masih ngebaca untuk sekarang? Apalagi mungkin ada nih yang enggak suka baca, tapi aku sukanya dengerin informasi, dengerin podcast. Nah, mana nih yang kiranya lebih oke menurut Sobat Ki? Bisa ya kamu sampaikan pendapat kamu ke Alifa dan Reza di 08 11 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Pelayanan penyeberangan di lintasan Ketapang Gilimanuk ditutup sementara pada Rabu 29 Juli mulai pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Penutupan dilakukan karena kondisi cuaca di Selat Bali tidak memungkinkan untuk pelayaran akibat gelombang tinggi yang disertai angin kencang. Penghentian sementara operasional dilakukan demi menjaga keselamatan pelayaran bagi seluruh pengguna jasa maupun awak kapal yang melayani lintasan Ketapang Gilimanuk. Selama penutupan berlangsung, seluruh aktivitas penyeberangan dihentikan hingga kondisi cuaca kembali dinyatakan aman.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Polres Situbondo intensifkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di pesisir Pantai Lempuyang, Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki turun langsung memimpin patroli yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran itu, tempat terpencil dengan keterbatasan aksesibilitas. Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Tony Irawan, Kapolsek Banyuputih, serta Kepala Balai Taman Nasional Baluran Agus Setiabudi, Kepala SPTN Wilayah 1 Bekol Edi Santoso, Kepala SPTN Wilayah 2 Karangteko Jaja Suharja Senjaya, beserta jajaran polisi kehutanan Taman Nasional Baluran. Polres juga menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tinggal di daerah terpencil yang merupakan bagian dari komitmen Polres Situbondo untuk menghadirkan pelayanan kepolisian hingga ke pelosok desa.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar Bea Cukai gagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal di perlintasan Kota Batu. Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal dalam operasi pengawasan di jalur perlintasan Kota Batu. Penindakan dilakukan setelah petugas mencurigai sebuah kendaraan yang melintas dan menemukan muatan rokok tanpa pita cukai yang sah. Dari hasil operasi tersebut, jutaan batang rokok ilegal berhasil diamankan. Barang bukti diperkirakan bernilai miliaran rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal. Sementara itu kawan, Bea Cukai menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur distribusi untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal dan melindungi penerimaan negara.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, puncak tradisi tahunan Grebek Ageng Hyakowiyu Kiai Ageng Gribik akan dilaksanakan di lapangan Kelampean, Jatinom, Klaten pada Jumat mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, direncanakan hadir dalam puncak tradisi sebaran apem tersebut sebagai keturunan terah dan keluarga besar Kiai Ageng Gribik. Perhelatan Grebek Ageng Hyakowiyu tahun ini tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi seperti tahun sebelumnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu ya, Sobat KJ 1443, dan kondisi langit di sekitar Jalan Danau Toba, sebagian sudah berwarna abu-abu. Sobat KJ, nampaknya untuk kamu yang akan beraktivitas hari ini harus waspada ya, kalau menurut Alifa ya, Sobat KJ, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Persiapkan alat pelindung hujan kamu, jangan sampai lupa. Dan juga yang tadi sudah ada aktivitas menjemur pakaian, ini ada baiknya untuk sekarang dicek dulu deh, untuk dipinggirin dulu atau mungkin diselamatkan dulu jemurannya, Sobat KJ. Karena kalau kita lihat dari kondisi langitnya ya, ini khawatirnya akan hujan, khawatirnya aja. Tapi ya mudah-mudahan gak turun hujan sih. Cuman kalau kita lihat perakiraan cuaca dari BMKG di hari Senin kemarin ya, Sobat KJ, disampaikan kalau memang untuk kawasan Kabupaten Jember ini, sekalipun kita sudah memasuki musim kemarau, walaupun ini masih belum puncak ya, puncaknya nanti baru sekitar bulan Agustus-September, tapi tetap harus mewaspadai adanya hujan lokal, Sobat, karena kawasan Jember ini dikelilingi bukit ya, jadi awannya juga, aktivitas awannya juga masih banyak. Jadi untuk kamu yang akan beraktivitas, harap untuk tetap waspada, mempersiapkan alat pelindung hujan kamu. Kemanapun kamu pergi, jangan sampai diturunin dari motor deh. Nampaknya ya jas hujannya untuk pengendara motor. Dan juga untuk kamu yang sekarang sudah berada di posisi tertentu, sudah beraktivitas tertentu, juga bisa kamu share bagaimana kondisi terbaru di sana di 08 11 378 10 29, seperti biasa.
0: KJ Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM KJ Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini Sobat KJ, ada satu hal yang harus kita ketahui bersama, Sobat. Di mana ada proyek pavingisasi di salah satu daerah di Kabupaten Jember yang ternyata di stop oleh anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, yaitu Bapak Satip, Sobat KJ. Beliau mendesak penghentian sementara proyek pavingisasi program dari Pemprov Jatim di sejumlah titik di Kecamatan Patrang. Desakan ini disampaikan setelah inspeksi mendadak pada hari Senin kemarin. Dalam sidak tersebut, Sobat KJ, Satip mengaku menerima informasi bahwa material paving diduga berasal dari perusahaan yang sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI-nya ini sudah beku. Dia juga menyesalkan tidak ada konsultan pengawas di lokasi proyek. Menurutnya, Sobat, kondisi ini berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran spesifikasi pengerjaan, Sobat. Selain itu, kemarin Satip mengaku juga sudah menghubungi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Pemprov Jatim, serta pejabat pembuat komitmen agar menghentikan proyek pavingisasi di Kelurahan Kedawung, Kecamatan Patrang ini. Proyek ini diduga menggunakan material paving yang tidak memiliki sertifikat SNI, sehingga dinilai berpotensi melanggar ketentuan. Ternyata sertifikasi ini perlu banget ya. Bahkan untuk paving pun itu juga ternyata berdampak. Tapi kalau pemasangannya bagus, harusnya oke-oke aja sih ya, Sobat KJ. Cuman yang dikhawatirkan

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sore hari ini Sobat Kay terpantau kondisinya semakin apa ya, redup Sobat. Kalau bahasa Maduranya tuh ondem. Alifa bingung ini bahasa Indonesianya apa. Karena mendung gak mendung, tapi gak panas juga. Jadi suasananya tuh redup gitu Sobat Kay di sekitar Jalan Danau Toba. Dan jujur kalau Alifa jemur sih khawatir sih dengan cuaca kayak gini, pasti akan Alifa angkat duluan. Jadi mungkin di antara kamu yang punya jemuran dan berada di sekitar kawasan Jalan Danau Toba dan sekitarnya, ini kayaknya udah mulai diangkatin dulu deh jemurannya Sobat Kay, biar aman ya. Biar tetap kamu bisa menikmati hari kamu dengan tanpa mencuci lagi besok atau tanpa menjemur lagi besok Sobat Kay. Kalau emang udah kering bisa diangkat ya jemurannya. Dan juga di sore hari ini Sobat Kay jam 15.12 kita akan update kondisi terbaru di DPRD Jember Sobat Kay, di mana ini nampaknya sudah mulai ada bahasan-bahasan untuk tahun 2027 ya. Karena kita sekarang sudah masuk semester kedua di tahun 2026, yang artinya kurang 5 bulan lagi lah. Kurang 5 bulan lagi untuk menuju ke tahun 2027, dan pasti PR-nya juga numpuk banget nih DPRD ya Sobat Kay. Kali ini kabar terbaru hadir dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD 2027. Sejumlah program yang dinilai mendesak ini diharapkan bisa dapat alokasi anggaran yang memadai. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, dalam penyampaian pandangan fraksi pada hari Selasa kemarin mengusulkan 4 program prioritas yang perlu menjadi perhatian dari tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sobat Kay. Usulan pertama berkaitan dengan kesejahteraan 8.344 pegawai P3K paruh waktu. Menurut Widarto, masih ditemukan pegawai yang menerima honor di bawah Rp1 juta per bulan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan penghasilan P3K paruh waktu nggak berada di bawah angka tersebut agar tidak menambah angka kemiskinan akibat rendahnya pendapatan aparatur Sobat Kay. Sorotan kedua diajukan pada penanganan sampah. Widarto sendiri menilai Pemkab Jember perlu menyiapkan anggaran yang lebih serius untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Menyusul masih rendah juga penilaian Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Jember di tahun 2025 lalu. Anggaran ini diharapkan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung sekaligus memperkuat edukasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah organik. Prioritas ketiga, Sobat Kay, yang difokuskan oleh DPRD adalah pembangunan infrastruktur desa. Menurutnya, berkurangnya alokasi dana desa ini harus diimbangi dengan peran APBD 2027 melalui peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan agar kondisi jalan dan fasilitas umum desa enggak semakin tertinggal. Selain itu Sobat, Widarto juga mendorong pemberian insentif pajak bagi masyarakat kategori desil 1 serta keringanan pajak bumi dan bangunan untuk lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B Sobat Kay. Kebijakan ini dinilai bisa meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Dengan proyeksi APBD Jember 2027 yang mencapai Rp4.521 triliun, Widarto berharap keempat usulan ini bisa diakomodasi sehingga kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat, Sobat Kay. Dan saat ini, rancangan KUAPPAS APBD 2027 dikabarkan masih dalam tahap pembahasan oleh Banggar DPRD Jember bersama tim TAPD sebelum nantinya disepakati bersama Pemkab Jember. Tapi kalau menurut Alifa, Sobat Kay, dari beberapa prioritas yang sudah disampaikan ini tadi, prioritas pertama adalah berkaitan dengan kesejahteraan dari pegawai P3K paruh waktu yang beberapa waktu lalu juga disahkan ya oleh Pemkab Jember yang sudah diberikan SK secara bersamaan di JSG. Sobat Khalifah masih ingat banget pada saat itu. Waktu itu juga berharapnya ketika mereka sudah mendapatkan SK, sudah diangkat secara resmi sebagai P3K paruh waktu sekalipun ya, ini ada kejelasan terkait dengan penghasilan. Tapi ternyata untuk penghasilan yang diterima atau honor yang diterima ini juga masih ada yang di bawah 1 juta per bulan. Alifa jadi penasaran deh terkait dengan hal ini ya. Menurut kamu gimana? Atau mungkin ada di antara kamu yang juga mengalami hal yang tadi disampaikan oleh DPR, Sobat K. Mungkin ada kerabat atau saudara yang sudah secara resmi diangkat oleh Pemkab Jember. Ada SK, P3K, tapi untuk honornya masih di bawah 1 juta. Ini Alifa kurang bisa relate gitu dengan hal ini karena sudah ada SK tapi penghasilannya masih di bawah. Kalau menurut kamu gimana Sobat K? Coba sampaikan pendapat kamu terkait dengan hal ini ya di 0811 378 1029. Karena bahkan Sobat K, Alifa sempat baca di salah satu sumber ya, nanti akan Alifa recheck lagi, UMR aja, UMR atau UMK aja itu adalah standar penghasilan minimal, bukan untuk satu keluarga loh, untuk satu orang untuk hidup di satu kota. Di Jember aja udah 3,0 sekian ya, mendekati 3,1. Dan itu adalah standar penerimaan yang harus didapatkan oleh pegawai untuk satu orang sebenarnya, Sobat K. Itu bukan untuk satu keluarga, tapi ketika udah diangkat P3K, udah ada, mereka punya legalitas lah pada intinya ya. Mereka punya surat absah langsung dari PMK, tapi gajinya masih under 1 juta rupiah. Kira-kira gimana tuh? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 0811 378 1029. Kita discuss di WhatsApp Sobat Kane.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini bersama Alifa dan juga
2: Sobat Reza.
1: Masih untuk menemani kamu ya Sobatnya sampai jam 8 malam. Betul. Ini makin sore agak mengkhawatirkan juga gak sih Zah?
2: Betul, takutnya hujan nantinya.
1: Iya. Dan untuk kamu Sobatnya mungkin bisa di-share di tempat kamu, apakah mungkin cuacanya berbeda ya. Bisa dikabarkan ke Alifa dan Reza di 08 11 378 10 29. Sambil kita akan simak update informasi terbaru bersama Reza Nasution. Ada update apa aja hari ini Reza?
2: Ya, ada beberapa informasi. Yang pertama ini dari Lumajang. Jadi Dinas Kesehatan Lumajang ini kan untuk kasus TBC itu cukup banyak di tahun 2024 sampai 2025. Nah, oleh sebab itu tahun 2026 ini melakukan screening awal. Nah, terus yang selanjutnya itu terkait yang viral itu terkait pengeroyokan
1: ayam ya.
2: Betul.
1: Ini juga tadi baru aja Liva lihat ininya loh, ada pendapat tersendiri dari Fer Irwandi. Dan ternyata ya begitulah Sobat Kei, kita simak selengkapnya ya bersama Reza Nasution berikut ini.
0: Isu Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
3: Dinas Kesehatan Lumajang menggelar screening tuberkulosis atau TBC melalui pemeriksaan rontgen dada di Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang pada Selasa 28 Juli 2026. Koordinator Subsubstansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, yaitu Askap Haryanto, mengatakan bahwa program ini bertujuan menemukan kasus TBC lebih dini ditemukan, agar pengobatan dapat segera dilakukan dan penularan dapat dicegah. Masyarakat juga dihimbau mengenali gejala TBC serta tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Beralih ke berita berikutnya, seorang pria berinisial KD meninggal dunia akibat dugaan pengeroyokan massal di Kabupaten Tabanan, Bali pada Selasa 28 Juli tahun 2026. Sepupu korban, Made Parta, mengungkapkan bahwa KD dikenal sebagai pekerja keras yang mencari nafkah sebagai buruh petik cangkih dan buruh cangkul demi menghidupi istri dan dua anaknya. Sebelum menghilang selama 3 hari, KD sempat menyerahkan uang Rp2.713.000 kepada istrinya untuk biaya sekolah anaknya. Meski demikian, KD diduga terlibat dalam pencurian ayam aduan. Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pada Selasa 28 Juli 2026 mengecam keras aksi main hakim sendiri dan menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui proses hukum. Sobat Ki, peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Ya, apapun kesalahan seseorang, jika memang ada dugaan tindak pidana, penyelesaiannya harus melalui proses hukum agar keadilan dapat ditegakkan sesuai Pancasila nomor 5. Dengan menjunjung sila kelima, keadilan dapat ditegakkan tanpa melanggar hak asasi manusia dan tanpa menimbulkan korban baru. Gimana nih menurut Sobat Alifa nih?
1: Maling ayam satu, ayam sabung dikeroyok. Kalau korupsi sampai dapat emas 74 kg, diapain nih Sobat Kei?
0: Belum ada. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kei Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Sobat K, di sekitar Jalan Danau Toba terpantau sudah mulai gerimis ya. Untuk kami yang akan beraktivitas, khususnya mengarah ke Jalan Danau Toba, harap untuk tetap hati-hati dan waspada, dan tentu saja mempersiapkan alat pelindung hujan kamu, Sobat K. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan ya.
2: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Dan juga sobat, kondisi langitnya di sekitar Jalan Danau Toba walaupun mudah terlihat ada siluet-siluet matahari ya, tapi makin gelap, makin mendung sih jelas ini. Untuk kamu yang punya jemuran ya sobat, karena di sekitar K-Radio nih masih ada jemuran-jemuran yang masih standby di tempat dia dijemur. Sayang sekali kalau sampai abis ini kehujanan ya. Jadi untuk kamu yang berada di lokasi sekitar Jalan Danau Toba, Alifa ingatkan lagi jemurannya udah bisa diangkat ya sobat K. Kering ataupun tidak, kalau yang udah kering ya mungkin bisa dimasukin lagi ke dalam rumah untuk persiapan distrika atau dilipat ya. Tapi untuk jemuran-jemuran yang belum kering nampaknya bisa diamankan terlebih dahulu, dan kamu bisa tentu saja mengabarkan update terbaru di tempat kamu seperti apa. Sudah turun gerimis juga kah? Atau mungkin masih mendung aja? Atau mungkin justru cerah banget di tempat kamu? Bisa ya di 08 11

29 Sobat K. Sambil beberapa waktu lalu ya, cerita sedikit Sobat K. Di Jember ini kita kan punya nomor ini ya, kontak database dari pejabat-pejabat di Kabupaten Jember termasuk juga dari Kepala Satlantas. Beberapa waktu lalu pada saat kita melaporkan kondisi lalu lintas ini, Satlantasnya terpantau sudah berganti Sobat KK Satlantasnya. Dan sekarang kita dapat kabar kalau sejak kemarin Kapolres Jember juga sudah berganti, yang awalnya oleh Bapak AKBP Bobby Adi Mas Chandra Putra, sekarang sudah diserahkan kepada Bapak AKBP Ahlaudin Sobat K. Sudah resmi menjadi Kapolres Jember. Dan serah terima jabatannya berlangsung di Markas Polda Jawa Timur dan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur pada Selasa pagi kemarin Sobat K. Kasih Humas Polres Jember Ibda Firmansyah membenarkan hal tersebut dan menurutnya mulai kemarin ya AKBP Ahlaudin secara resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Jember setelah sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tuban. Sobat KI, sementara itu AKBP Bobby Adimas Chandra Putra sudah mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolres sejak menjabat sejak 14 April lalu. Sobat KI, pergantian ini merupakan bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Polri. Ini kita sudah mendapatkan pejabat-pejabat baru ya Sobat, dan kontaknya juga kita sudah ada untuk Kasat Lantas Polres Jember. Tinggal Bapak Kapolresnya nanti akan kita update juga. Untuk kamu juga Sobat K bisa berkabar kondisi terbaru di tempat kamu. Dan kita sudah dapat dari Sobat Yuka nih, mengabarkan dari SAC, tempatnya dari Kampus Center ya. Di sana kondisinya mendung dan gerimis sudah. Wah, ini berarti dari ke radio sampai lingkar kampus sudah terpantau gerimis ya nampaknya ya Sobat Yuka ya. Ini di sekitar Jalan Kalimantan sudah gerimis dan langitnya juga sudah gelap. Mudah-mudahan setelah ini segera reda. Dan untuk kamu Sobat K sekali lagi yang akan beraktivitas menuju ke arah kampus, harap untuk mempersiapkan alat pelindung hujan kamu. Dan yang punya jemuran, harap untuk segera diselamatkan atau segera kamu amankan ya Sobat K, supaya gak sia-sia nyuci kamu dari tadi pagi.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai sore ini masih memeriksa Bupati Pemalang Anom Widiantoro usai ditangkap KPK pada Selasa malam. Dalam penangkapan itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang 2 miliar rupiah. Selain memeriksa Bupati Pemalang Anom Widiantoro, penyidik KPK juga memeriksa pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang serta istri Bupati Anom. Penyidik KPK juga menyegel beberapa lokasi yang diduga terkait dengan kasus rasuah yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Salah satu ruangan yang disegel adalah ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Pemalang, serta dua unit rumah di Perumahan Mutiara Residence di Kelurahan Mulyo Harjo, Kabupaten Pemalang. Sementara itu, pada Rabu dini hari tadi, petugas KPK menjemput istri Bupati Pemalang berinisial NFM dari rumah dinas Bupati. KPK sempat membawa sejumlah pihak ke Mapolres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Masa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengkonfirmasi telah menggelar OTT pada Selasa malam di sejumlah lokasi, di antaranya di Pemalang dan Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan di DKI Jakarta. Penyidik KPK menangkap 21 orang, salah satu di antaranya adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro.
1: Bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pemalang. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK. Untuk 7 orang lainnya, 6 dari Pemalang dan 1 dari Purworejo, kemungkinan siang ini sampai dengan sore itu ya akan tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa

0: Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari agenda pemeriksaan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro yang terjaring OTT KPK, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Rona Marina langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Rona, kapan Bupati Pemalang Anom Widiantoro selesai diperiksa oleh penyidik dan apa dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang ini?
1: Ya, Mbak Elvira, hingga saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, namun kami belum mendapatkan informasi lebih rinci ataupun informasi lanjutan dari pihak KPK kapan tepatnya Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama orang-orang yang saat ini tengah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK ini akan selesai diperiksa begitu ya. Namun jika kita melihat bersama-sama sejumlah rangkaian dari operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK kepada pejabat-pejabat yang lainnya, biasanya ini akan selesai diperiksa sekitar 1 kali 24 jam setelah para pejabat tersebut ini selesai di OTT. Begitu ya. Jadi kita masih menunggu jika memang si Anom ini sudah diperiksa, sudah ditangkap sejak semalam, maka hasil proses pemeriksaannya harusnya juga selesai pada malam hari ini. Dan hal ini pun juga terkait penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiantoro ini sudah dibenarkan oleh jubir KPK maupun wakil ketua KPK Fitroh Rohcahyanto yang juga mengatakan bahwa hingga saat ini pun juga kami belum mengetahui terkait dengan status dari Bupati Pemalang Anom Widiantoro ini, lebih tepatnya apakah dia sudah bisa dikatakan sebagai tersangka atau masih sebagai saksi begitu ya, karena ia saat ini masih menjalani proses pemeriksaan bersama sekitar dengan 5 orang lainnya di Gedung Merah Putih KPK. Dan jika kita melihat bersama-sama Vera terkait dengan kronologi dari penangkapan ataupun OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro ini sudah di OTT sejak semalam pukul sekitar 21 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ia di OTT bersama dengan 5 orang lainnya ini di wilayah DKI Jakarta, sedangkan belasan orang lainnya ini di OTT di daerah Pemalang dan juga satu lagi di OTT di daerah Purworejo. Nah, meskipun demikian ini juga dari pihak KPK belum terlalu banyak merinci terkait dengan kasus ini seperti apa dan mungkin peran dari Bupati Pemalang Anom Widiantoro ini juga sebagai apa. Meski demikian KPK juga sudah mengatakan bahwa untuk kasusnya ini adalah dugaan kasus suap ataupun jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang dan juga adanya suap dari fee proyek Dinas PUPR di lingkungan Pemkab Pemalang. Selain itu juga KPK sudah menyita barang bukti sejumlah uang lebih dari 2 miliar rupiah. Selain itu juga pihak KPK juga sudah menyegel beberapa lokasi diantaranya yang ada di Pemkab Pemalang, kemudian juga ada rumah juga. Namun kami juga masih menanti apakah nanti ada barang bukti tambahan ataupun ada lokasi-lokasi yang disegel lagi selain dengan yang sudah disebutkan oleh pihak KPK semalam begitu ya. Karena jika kita melihat bersama-sama dalam kasus ini pun Bupati Pemalang Anom Widiantoro meskipun masih dalam dugaannya sebagai tersangka kasus korupsi, namun memang sebelumnya di tahun 2022 lalu ini Pemkab Pemalang bupatinya ya ini Mukti Wibowo ini juga pernah terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan menyeret juga nama 33 orang lainnya. Maka dari itu memang di daerah Pemkab Pemalang ini bukan hal yang utama ataupun bukan hal yang pertama kalinya begitu ya terjadi. Selain itu juga dari pihak KPK pada operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro ini merupakan OTT ke-12 di masa ataupun sepanjang dari 2026 ini begitu Vera. Nah, meski demikian sebagai informasi tambahan juga Vera, tadi kami sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami melihat adanya 2 orang yang sudah dibawa begitu ke Gedung Merah Putih KPK dan orang tersebut memakai rompi orange, namun kami belum bisa mengonfirmasi apakah 2 orang tersebut ini adalah orang-orang yang juga terlibat dalam kasus yang menyeret nama Bupati Pemalang Anom Widiantoro ini, dikarenakan untuk 7 orang lainnya yang masih dibawa dari Pemalang, yakni 6 dari Pemalang, 1 lagi dari Purworejo, ini masih dalam perjalanan dari Pemalang dan juga Purworejo menuju ke Jakarta dan mereka ini informasinya dibawa dengan menggunakan bus. Sementara demikian Vera, informasi dari Gedung Merah Putih KPK kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Rona Marina atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Bersama demikianlah headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir untuk Anda diantaranya dengan informasi aksi tendangan kungfu di lapangan sepak bola.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kak Alifa masih menemani kamu ya sobat di sore hari ini jam 16.08 dan terpantau di sekitar Jalan Danau Toba sudah mendung dan gerimis. Bahkan kita dapat kabar juga tadi dari SAC, dari Sobat Yuke ya di Campus Center, itu kondisinya juga sudah hujan gerimis sobat Kak di kawasan tersebut. Jadi harap untuk hati-hati dan waspada ya, dan kamu tetap bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Kita juga dapat update sobat dari Sobat Haki. Sore ini Tegal Besar cerah sobat Ke, tapi sedikit mendung, tapi masih belum gerimis ya sobat Haki ya. Kalau kawasan kampus sudah mulai gerimis nih, kecil-kecil dikit-dikit ya. Dan juga informasi lalu lintas disampaikan oleh sobat Haki, dari arah Jalan Kalimantan menuju Bundaran Masrib, kalau akan belok ke kanan kesulitan melihat traffic light karena tertutup iklan salah satu minuman berenergi. Waduh, ini berarti iklannya termasuk iklan ini ya, bukan iklan yang ada di baliho besar itu ya. Ini iklan yang dipasang begitu aja dan ternyata menghalangi pandangan sobat Ki. Apakah karena di situ ada, di pojok situ kalau nggak salah ada ini kan, ada warung Madura ya sobat Haki ya. Ini terpantau dari warung Madura itu kah mungkin sobat Ki yang akan melintas ya, tepatnya dari arah Jalan Kalimantan menuju ke arah Masrib, tepat di traffic light. Bagaimana itu pemandangan di sana? Apakah memang itu dari brand minuman berenergi yang dipasang oleh salah satu warung Madura di situ? Bisa di-share juga update-nya di 08 11 378 10 29. Terima kasih banyak update-nya sobat Haki. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini ya sobat Haki.

0: Kali ini ada Sobat Reza yang udah standby di sekitar Simpang 4 DPRD Jember. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak update informasinya dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: Halo, Sobat Reza.
1: Sobat Alifas.
0: Silakan update informasi terbarunya dari Bundaran DPRD Jember.
1: Terima kasih Sobat Alifa. Selamat sore Sobat G. Saya Reza Nasution, kondisi arus lalu lintas dari simpang 4 Jember. Terpantau arus lalu lintas dari keempat arah, baik dari jalan Kalimantan, jalan Sumatera, jalan Jawa, dan jalan Solo dalam kondisi ramai. Arus kendaraan didominasi sepeda motor dan mobil dengan lalu lintas yang untuk kondisi cuaca hari ini beberapa menit yang lalu sudah mulai gerimis, tetapi sekarang beberapa pengendara sepeda motor sudah sebanyak disiapkan. Bagi kamu sobat yang berkendara, kurangi kecepatan, jaga jarak aman. Demikian laporan hal terakhir DPRD Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Terima kasih update-nya Reza Nasution. Hati-hati di jalan ya. Kita nantikan update informasi dari titik berikutnya Sobat K. Untuk kamu juga yang sedang berada dalam perjalanan, bisa dikabarkan update-nya Sobat K, karena ini sudah lepas jam pulang kerja ya. Biasanya sudah mulai ramai, tapi di kawasan Bundaran DPR masih terpantau lancar Sobat K. Mudah-mudahan gak ada stuck sore hari ini. Mudah-mudahan aman semua. Dan kamu tentu saja terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 37 8 10 2 9.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Fatia. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Reza Nasution sudah ada di titik kedua Sobat K di sore hari ini, tempatnya di Simpang Bayangkara ya. Kira-kira gimana kondisinya di sana Sobat K? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Halo, selamat sore kembali Reza Nasution.
4: Selamat sore Sobat Alifa.
3: Silakan update informasi terbarunya dari Traffic Light Bayangkara.
4: Terima kasih Sobat Alifa. Selamat sore Sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 Bayangkara Jember. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Saida, Jalan TB Sudirman menuju Patrang, serta Jalan TB Sudirman menuju alun-alun Jember dalam kondisi ramai lancar. Sementara itu, arus kendaraan dari Jalan Veteran terpantau relatif lengang. Dan untuk kondisi cuaca di sekitar lokasi sudah mulai gerimis. Dan juga di arah alun-alun kota Jember sudah mulai tampak mendung. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor sudah terlihat mengenakan jas hujan. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan siapkan perlengkapan untuk kendara kamu. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 Bayangkara. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
3: Terima kasih update-nya Reza Nasution, hati-hati di jalan ya. Dan kita sudah dapat kabar dari Reza kalau dari kawasan Simpang Traffic Light di Bayangkara, kondisinya sudah ada beberapa pengendara yang ternyata sudah pakai jas hujan Sobat K. Jadi tetap harus hati-hati dan waspada, persiapkan jas hujan kamu ya Sobat. Pastikan kamu juga terus update informasi terbaru bersama K Radio seperti biasa di 08 11 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Jember resmi memiliki kepengurusan baru. Sebanyak 25 pengurus masa bakti 2025 hingga 2030 dilantik oleh Ketua Umum KORMI Jawa Timur, Debi Sisilia Samoa, di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin siang. Ketua KORMI Jember Tri Basuki bilang, kepengurusan baru akan memperluas budaya olahraga hingga tingkat desa melalui pembentukan kampung olahraga dan mendorong setiap kecamatan memiliki kegiatan olahraga masyarakat secara rutin. KORMI juga akan memperkuat pembinaan organisasi olahraga masyarakat serta berkolaborasi dengan pemerintah, UMKM, dan berbagai komunitas.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, nama bus Trans Jatim Koridor 2 yang menghubungkan Malang ke Panjen resmi disebut Kanjuruhan. Kepala Disub Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan, usulan nama ini diberikan atas arahan Disub Jatim yang meminta Pemda mengusulkan nama alternatif. Sejumlah nama yang sebelumnya sempat diusulkan meliputi Trans Jatim Garudea, Trans Jatim Kanjuruhan, dan Trans Jatim Panji. Menurut Eko, nama ini diambil dari sebuah nama kerajaan Kanjuruhan yang berpusat di Malang.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar, kawan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Madiun tahun 2026 secara resmi menjalani masa pelatihan dan karantina. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Madiun Hestu Wiradriawan bilang, ada 76 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Para siswa berasal dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun. Selain itu, terdapat 2 siswa yang telah terpilih sebagai calon anggota Paskibraka Provinsi Jawa Timur. Ia bilang proses seleksi berlangsung secara bertahap sejak Februari hingga Mei 2026. Dari total 453 pendaftar, tersaring 78 peserta pada tahap akhir. Kemudian 2 diantaranya ditetapkan mewakili Kabupaten Madiun ke tingkat Provinsi Jawa Timur, sehingga tersisa 76 peserta yang bertugas di tingkat kabupaten.
4: Kemudian dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di kawasan Kedung Coek, Surabaya siap menggelar masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS Jumat 31 Juli. Kepastian disampaikan Muhammad Kodari, Kepala Bakom Pemerintah RI, waktu melakukan pengecekan fisik bangunan kemarin. Proses pembangunan memasuki tahap finishing, kawan. Sebagian besar fasilitas siap difungsikan, mulai dari perlengkapan asrama, peralatan belajar mengajar, serta sarana-prasarana olahraga selesai dikerjakan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat sore Sobat Tama, sudah bergabung juga di WhatsApp kita ya Sobat K yang mengabarkan di jam 16.36 tadi. Kondisi terbaru di kawasan Sumber Pinang dan sekitarnya dikabarkan sudah mendung dan gerimis Sobat K. Ini mirip ya kondisinya dengan kondisi di sekitar kampus ya Sobat Tama. Tadi juga di traffic light Bayangkara dikabarkan juga sudah ada beberapa pengguna jalan yang menggunakan jas hujan. Jadi ini untuk kamu Sobat Ki, harap untuk tetap waspada dan hati-hati karena di Sumber Pinang sudah mendung dan gerimis juga. Terima kasih banyak update-nya Sobat Tama, stay tune terus ya. Untuk kamu juga Sobat Ki, kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita gimana kondisi terbaru di tempat kamu di 08 11 378 10 29. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Dan juga Sobat K, kita akan update terkait dengan rumah bersubsidi di Provinsi Jawa Timur Sobat K. Ada gak di antara kamu yang lagi berburu rumah bersubsidi dan juga mungkin sudah ngambil rumah subsidi Sobat K di kawasan Jawa Timur? Kali ini ada update terbaru tepatnya dari Pemprov Jatim yang menyampaikan bahwa realisasi program nasional 3 juta unit rumah subsidi dari pemerintah pusat melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP mulai berjalan di sejumlah daerah Sobat K. Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi 50 ribu unit rumah dari pemerintah pusat, tapi ternyata realisasi program ini mengalami tantangan dalam penyelesaian status lahan di sejumlah kabupaten. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menjelaskan pihaknya terus berupaya menyelesaikan persoalan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sebagai syarat pembangunan hunian Sobat K. Selain itu, terdapat juga sejumlah lahan berdasarkan denah tata rencana tata ruang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan ini masih tercatat sebagai lahan baku sawah atau LBS sehingga masih belum bisa dialihfungsikan sampai saat ini. Wagub Jatim Emil juga menyampaikan bahwa aturan dari Kementerian ATR BPN mengharuskan suatu daerah memenuhi alokasi LP2B sebanyak 87% dari luas LBS sebelum status LSD atau lahan sawah dilindungi dialihfungsikan menjadi lokasi pembangunan Sobat K. Ternyata ini yang masih jadi masalah. Tapi mudah-mudahan untuk kamu yang sekarang lagi dalam proses untuk mewujudkan rumah impian melalui kuota subsidi ini mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Dan kalau di Jember kamu juga perlu check and recheck ya untuk sertifikasi lahan di sana bagaimana, apakah memang sudah boleh dialihfungsikan atau tidak. Nah itu harus kita cermati bersama ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan untuk bisa punya rumah. Amin gak?

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, seperti minggu lalu ya, untuk minggu ini, tepatnya hari ini tanggal 29 Juli 2026, Pemkab Jember kembali melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan, Sobat Gay. Hari ini kegiatan dipusatkan di Kecamatan Rambi Puji ya, Sobat, dan saat ini sudah ada reporter kita, ada Sobat Toto yang udah standby di lokasi untuk update informasi terbaru di sana. Kita akan simak selengkapnya ya, Sobat, dalam live report berikut ini.
0: Live report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Ya, selamat sore Sobat Toto. Silakan update informasi terbarunya langsung dari Bunga Desaku Rambi Puji.
2: Baik, selamat sore Sobat K. Saya saat ini berada di Dusun Curahmluwo, Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambi Puji. Dalam rangkaian program Bunga Desaku, Bupati Jember Muhammad Fawaid turun langsung mengunjungi rumah warga yang terindikasi stunting dan ibu hamil berisiko tinggi. Kunjungan ini sekaligus menjadi pelaksanaan program home care yang melibatkan tenaga kesehatan dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Yang menarik, saat memeriksa ibu hamil berisiko tinggi, tim kesehatan tidak hanya melakukan pemeriksaan langsung, tetapi juga memanfaatkan layanan telemedicine dengan menghubungi dokter spesialis kandungan secara daring. Menurut Gus Fawaid, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara berkala setiap bulan agar kondisi ibu dan anak terus terpantau. Ia juga meminta tenaga kesehatan menyampaikan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menggunakan istilah medis yang dapat membuat keluarga merasa lebih cemas. Selain memberikan layanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Jember juga memastikan akan membantu rehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan astacita Presiden. Program home care ini nantinya akan disinergikan dengan kader posyandu, tenaga kesehatan, hingga relawan dinas sosial agar pendampingan kepada keluarga sasaran berjalan lebih optimal. Bupati mengakui program home care masih terus disempurnakan. Namun semangat besarnya adalah menghadirkan layanan dokter keluarga bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga hingga ke rumah-rumah. Demikian laporan langsung dari Kecamatan Rambi Puji dan berikut wawancara bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid.
3: Alhamdulillah kawan-kawan nakes sudah berjuang untuk melaksanakan home care. Tentu kalau ada yang masih belum sempurna, tentu kita perlu waktu ya, karena ini adalah kebijakan besar. Tapi semangatnya kawan-kawan nakes dan seluruh jajaran dari dinas sosial dan semuanya, dari puskesmas dan semuanya, semangatnya luar biasa. Tadi kita coba home care, ya masyarakat bahagia, tadi lihat sendiri, bisa ngobrol dengan dokter spesialis anak tadi, dokter obgyn, karena ibu hamil risiko tinggi.

0: Kemudian tadi juga yang standing kita juga cek, dan insya Allah tiap bulan akan dicek. Namun tentu kita tidak boleh pakai bahasa medis vulgar kepada mereka. Artinya tentu kayak tadi yang standing kita sampaikan bahwa anaknya tidak kenapa-kenapa, tapi perlu disupport supaya pertumbuhan dan perkembangannya bisa lebih optimal. Kemudian kita lihat kondisi rumah, ini tidak bisa mendapatkan bantuan BSPS karena ini tanah kas desa, tapi mungkin nanti bahan-bahannya akan kita bantu ya, nanti dari Pak Kadis Cipta Karya, bahan-bahannya Pak Camat, nanti kita akan bantu semen dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan, selaras dengan program Astacitanya Pak Presiden, sehingga baik masalah home care, terkait perbaikan rumah, ini semangatnya Pak Presiden terkait masalah pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan kita mulai dari Kabupaten Cerah. Ya, malah ini kalau berdekatan malah mempermudah puskesmas ya, jadi tinggal dari sana ke sini. Walaupun sebetulnya ada beberapa lokasi yang itu jauh ya, kalau yang kayak di daerah Sumber Baru, di daerah Panti, itu sampai bisa mobil bisa nggak masuk sehingga bisa pakai motor. Itu yang perlu perjuangan. Nah, kalau yang di daerah wilayah tengah dan selatan kan rata-rata wilayahnya juga tidak terlalu menantang ya. Sehingga ini membantu dan mempercepat lah proses home care. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, termasuk khususnya para nakes, dan Jember punya cita-cita dan punya tekad bahwa warga tidak mampu punya dokter keluarga atau dokter pribadi. Belum sempurna, tapi mohon doa kita terus perbaiki. Jadi nanti kita semua pihak akan dilibatkan ya home care ini, baik dari nakes, kader posyandu, termasuk ada relawannya dari Dinsos, juga nanti akan kita sinkronkan. Sekali lagi, home care adalah kerja kita semua, bukan kerja sektoral. Jadi nanti, mungkin di awal masih belum terlihat ya, tapi lama-kelamaan ini nanti malam kita akan kumpulkan lagi nakes, kapus dengan camat, kita evaluasi lagi, kita sinkronkan lagi, mudah-mudahan sebulan, dua bulan sudah bisa sesuai dengan harapan. Nanti juga kita bawain sembako, tetapi memang tidak setiap bulan ya, mungkin nanti ya bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ketika kita turun, kita bawain sembako, karena memang bagi warga yang tak mampu juga ada program dari pemerintah pusat, bantuan pangan, PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Sembakonya hanya untuk mempertebal saja, supaya mereka bisa lebih baik dan bisa memberi makan kepada keluarganya. Orangnya diperiksa, terus dikasih sembako.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Terima kasih update informasi langsungnya dari Sobat Toto yang berada di lokasi Bunga Desaku hari ini, Sobat K di Kecamatan Rambi Puji. Dan memang untuk hari ini nampaknya difokuskan untuk home care ya Sobat K. Ini langkah awal home care, mudah-mudahan kedepannya bisa semakin baik, semakin sesuai dengan yang ditargetkan, dan masyarakat benar-benar bisa mewujudkan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, yaitu adanya kepemilikan dokter keluarga bagi masyarakat-masyarakat kurang mampu, sehingga untuk menuju ke fasilitas kesehatan itu begitu sangat mudah. Sobat, kita tidak perlu ada keraguan dan juga tidak perlu ada ketakutan dari masyarakat untuk bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Mungkin yang rumahnya di desa-desa seperti kata Gus Fawai tadi ya, ada yang sampai susah diakses kendaraan roda 4, ada yang harus menggunakan roda 2, mudah-mudahan nanti kedepannya semuanya, baik yang rumahnya di pelosok pun, tetap bisa mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang sesuai dengan yang seharusnya, Sobat K. Karena ini juga termasuk, kalau di kabupaten kita bisa dibilang program prioritas ya dari Gus Fawait. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik, dan tentu saja untuk masyarakat kesejahteraan kesehatannya bisa terwujud dengan baik juga. Terima kasih sekali lagi Sobat Toto, stay tune terus Sobat K, kamu terus bisa berkabar juga di WhatsApp kita. Mungkin yang ada di Rambi Puji atau yang sudah starting up home care di kawasan kamu masing-masing, bisa share juga ya update-nya di 08 11 37 8 10 2 9.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: number one hits music station.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Salam care Sobat Gay. Ini hari ini kan mulai di starting up nih oleh Bupati kita Gus Fawaid, kebetulan juga bertepatan dengan program Bunga Desaku ya. Bupati ngantor di desa dan kelurahan, dan juga tadi sudah diceritakan kalau sudah mulai digencarkan dari beberapa keluarga tadi yang ada di Rambi Puji. Sobat Kay, mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi Alifa nyentil juga ke Sobat Kay terkait dengan home care ini, mungkin ada yang juga sudah dimulai di daerahnya masing-masing terkait dengan home care ini, dan juga pendapat kamu soal home care bisa kamu sampaikan di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29. Sudah masuk informasi dari Sobat Imawati terkait dengan home care ini. Kalau kata Sobat Imawati ya, kenapa khusus orang yang sakit yang tinggal sendirian? Ini bagaimana nih? Bukan kurang mampu, tapi yang sebatang kara yang terdaftar Sobat Kay ternyata. Bukan memudahkan kader, mendata dengan benar, dan harus valid sesuai KK, dan harus ngeling juga setiap datanya semuanya, dari hamil sampai meninggal. Wah, ini nampaknya berarti ini ya, untuk sementara. Ini Sobat Imawati mengirimkan broadcast yang dikirimkan ke grupnya Sobat Imawati nih nampaknya. Jadi untuk home care ini setiap hari akan ada 5 sasaran yang akan dikunjungi. Untuk sementara sasaran yang perlu di home care adalah sasaran lansia yang punya penyakit kronis, hidupnya sebatang kara atau tidak mampu. Dan orang yang punya penyakit kronis yang hidupnya sebatang kara atau yang tidak mampu karena akan mendapat bantuan dari pihak bupati. Sobat Kainah, ini mungkin ini karena ini gimana nih Sobat Imawati? Apakah memang prioritasnya mereka yang sebatang kara saja, atau mungkin untuk yang tidak mampu juga, atau bagaimana? Karena kalau dari chat WhatsApp-nya nih, untuk yang sebatang kara atau yang tidak mampu, berarti mungkin ya bisa jadi kalau kata Sobat Imawati, kenapa kok yang harus yang sebatang kara ini mungkin diawali dengan yang sebatang kara dulu kali ya Sobat Imawati, untuk di daerah Sobat Imawati. Mungkin dengan melihat kondisi masyarakatnya, mungkin yang sudah banyak yang hidup sebatang kara, atau bagaimana nih? Karena kan tadi juga Gus Fawaid menyampaikan kalau ternyata sasarannya juga anak stunting tuh. Nah, balita stunting ini sebenarnya tidak mungkin kan hidup sebatang kara, dan justru mungkin kebanyakan dari kalangan mereka yang tidak mampu, bisa jadi. Tapi untuk ini mungkin ada prioritas sendiri ya, atau mungkin bagaimana nih Sobat Kay? Di tempat kamu, atau ada yang punya kekhususan tersendiri nih untuk home care, prioritas tersendiri? Karena ini Sobat Imawati masih bergabung nih, pendapat juga, katanya kalau dipugar khusus sebatang kara saja. Wah, ini agak gimana ya? Kan jadinya yang tidak mampu tapi dia masih hidup bersama, ini berarti aksesnya kurang dong Sobat Imawati, gitu kah? Atau mungkin diprioritaskan yang sebatang kara, nanti kalau misalnya yang sebatang kara udah habis baru dialihkan ke yang tidak mampu, yang hidupnya bersama, gitu kali ya Sobat Imawati ya. Bisa jadi, karena tadi Gus Fawaid menyampaikan nanti kedepannya akan berjalan semakin baik. Berarti sekarang memang masih dalam tahap, bisa dibilang tahap trial ya. Jadi kita coba tunggu ya Sobat Imawati, untuk hari ini, untuk besok, atau mungkin dalam beberapa hari ini, apakah memang dipuger hanya difokuskan pada yang sebatang kara saja, dan akhirnya yang tidak mampu ini juga akhirnya dikesampingkan, atau bagaimana? Ini nanti bisa berkabar lagi ya. Dan mungkin ada di daerah lain yang juga sama Sobat Kay, kondisinya seperti kawasan yang Sobat Imawati ceritakan, bisa di 08 11 378 10 29. Kita discuss di WhatsApp ya. 102.9 K-Radio. Dan juga Sobat Arif sudah bergabung juga di WhatsApp kita Ini tadi recall dengan informasi dari Gus Fawaid ya, yang ada di beberapa daerah seperti Sumber Baru ya, yang di sana itu aksesnya itu kadang benar-benar sulit, tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 sampai akhirnya harus roda 2 yang bisa masuk ke kawasan tersebut menemui sasaran untuk home care Sobat K. Kalau kata Sobat Arif ya, ini mungkin ada usulan yang kedepannya bisa diaplikasikan, yaitu terkait dengan program home care ya. Sobat Arif punya usul dan ide yang didapat dari kota sebelah. Dulu pas waktu Sobat Arif jalan ke Banyuwangi, ada motor bebek yang sedikit dimodif seperti biker. Jadi di motor itu di belakangnya dikasih box, terus di sampingnya ditulis puskesmas keliling. Bisa jadi opsi untuk tenaga kesehatan yang daerahnya sulit dijangkau oleh mobil. Jadi bisa lebih efektif dan cepat dalam pelayanan kesehatan, dan yang pasti anggarannya sedikit. Setuju. Alifa setuju jujur terkait dengan hal ini ya, karena ini juga jadi satu ide yang cukup brilian ya, kalau di tempat, kalau di mungkin tempat Sobat K ada yang notice nggak sih kalau ada sepeda motor warna biru tulisannya 2 anak cukup, masih ada nggak sih kalau sekarang? itu merupakan kendaraan dinas bagi para penyuluh lapangan BKKBN, Sobat K. Dari BKKBN ya, dan mereka sosialisasi pakai kendaraan tersebut. Dan tidak hanya dari BKKBN, dinas kesehatan juga punya. Kemudian dinas pendidikan juga dulu punya. Motornya sama warna biru-biru. Kalau dinkes itu motornya kalau nggak salah warnanya putih, Sobat K. Nah, itu yang dijadikan kendaraan dinas sekaligus juga untuk penyuluhan. Dan biasanya, dan di kalau di Kabupaten Jember, Alifa taunya motor bebek ya, sejenis Supra gitu. Kalau di kabupaten sebelah di Bondowoso, waktu itu Alifa pernah Bondowoso atau Situbondo ya, Bondowoso kayaknya. Bondowoso itu Sobat K, itu motor ininya, motor dinas PLKB-nya itu yang gede itu loh, antara NMAX atau PCX sih. Dan itu dimodifikasi sehingga di dalam bagasinya tuh udah tersedia semua perlengkapan untuk bersosialisasi. Nah, kalau di Jember nanti kemungkinan ada untuk home care, nah itu bakalan keren sih. Jadi motor-motor dinas-dinas itu ya bisa difungsikan untuk itu, untuk melaksanakan kegiatan home care, dan semuanya udah packed in dalam kendaraan tersebut, ada boxnya gitu, atau mungkin di bagasinya udah full dengan obat-obatan yang lengkap, dengan alat-alat yang lengkap, alat sosialisasi yang lengkap, sehingga ketika terjun ke masyarakat, ketika medannya sulit, tetap bisa dijangkau dan tetap bisa dapat pelayanan kesehatan gitu masyarakatnya, Sobat K. Ini satu usul yang keren banget sih. Terima kasih Sobat Arif, dan juga masih bersama Sobat Imawati. Kata Sobat Imawati ya, kita tunggu aja ya, bisa jadi untuk awal aja ya, karena kalau misalnya terus-terusan seperti itu, kata Sobat Arif, nanti akan timbul kecemburuan sosial bagi yang tidak mampu atau yang kurang mampu. Alifa setuju sih. Kalau misalnya semua cuma difokuskan pada yang sebatang kara saja, mungkin ini akan menimbulkan akhirnya, loh kan home care buat yang tidak mampu, kenapa yang harus sendirian? Nah, pasti ada pertanyaan kayak gitu kan Sobat Imawati. Kita lihat dulu aja, mungkin untuk sementara sekarang dalam percobaan ya, karena ini bisa dibilang masih baru banget launching, masih starting awal, langkah pertama, mungkin memang difokuskan untuk yang sebatang kara. Tapi nanti lambat laun, perlahan-lahan ketika sudah tercover, terdaftar semua yang sebatang kara, nanti juga akan dicampur dengan yang tidak mampu atau kurang mampu. Mudah-mudahan ya, kita optimis ya Sobat Imawati, mudah-mudahan kedepannya semuanya lancar dan aman, dan selalu diberikan kesehatan untuk Sobat Imawati dan keluarga dan juga teman-teman, sehingga terus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Keren banget Alifa, sangat bangga kita punya pendengar-pendengar yang keren ya, Sobat Imawati, Sobat Arif. Untuk kamu juga Sobat K yang punya usulan atau mungkin ada experience tersendiri terkait dengan home care yang baru awal track on banget di Kabupaten Jember, bisa kamu share pendapat kamu ya di 08 11 37 8 10 29.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, kita akan simak update informasi terbaru ya dari program Bunga Desaku di Kecamatan Tanggul Selasa kemarin Sobat K, di mana di program kemarin Gus Fawaid melaksanakan belusukan dan memastikan aspirasi warga didengar tanpa adanya perantara. Jadi langsung masuk ke Pemkab Jember. Kita simak selengkapnya ya Sobat K, berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelayanan publik melalui program Bunga Desaku. Saat berkunjung ke Kecamatan Tanggul pada Selasa 28 Juli 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran pemerintah berdialog langsung dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kepala sekolah, hingga mengunjungi lansia yang hidup sebatang kara. Menurut Bupati, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi cara untuk memastikan setiap persoalan warga dapat diketahui tanpa perantara. Selain menyerap aspirasi, kunjungan tersebut juga bertujuan menghindari kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah sekaligus menyamakan semangat seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas. Gus Fawaid mengatakan salah satu target besar pemerintah daerah adalah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui program home care, setiap keluarga terutama warga kurang mampu diharapkan dapat memperoleh layanan dokter keluarga sehingga akses kesehatan semakin mudah dijangkau. Bupati menegaskan, meski pemerintah daerah menghadapi pemangkasan anggaran, Pemkab Jember tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan aparatur, tunjangan tambahan penghasilan atau TPP bagi ASN dipastikan tidak dipangkas, sementara kepastian status P3K terus juga dijaga. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah tetap berupaya mengembangkan berbagai program prioritas, termasuk memperluas layanan home care agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Bupati menambahkan, fokus pembangunan pada tahun 2025 hingga tahun 2026 masih diarahkan pada pembenahan pelayanan publik yang mendasar, mulai dari kemudahan pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Setelah fondasi pelayanan tersebut diperkuat, pemerintah akan mengalihkan perhatian pada percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2027, terutama perbaikan jalan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Pelayanan publik ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di 2025 sampai 2026 kami akan fokus kepada pembenahan pelayanan publik, yang mungkin kadang dianggap sebelah oleh orang, tapi itu sangat fundamental. Contohnya, ada orang tidak dapat bantuan. Kenapa? Selidik-selidik, karena pemerintah nggak mau bantu, tapi mereka nggak punya KTP, nggak punya kartu identitas. Maka kita perbaikan pelayanan publik dan lain sebagainya. Infrastruktur tetap. Nah, berbayar di tahun 2027.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita update inovasi game edukatif ya Sobat Gay, yang sudah dilakukan dan sedang dalam masa percobaan oleh mahasiswa Universitas Jember, Sobat Gay. Dan kali ini bidang dan fokus dari game edukatif ini adalah terkait dengan modus kejahatan keuangan. Ini keren banget sih, kalau bisa kita akses sepenuhnya dari Google Play. Wah, ini bisa bikin kita jadi tahu dan sama-sama bisa mengoreksi juga untuk data-data keuangan yang kiranya janggal, Sobat Gay. Kira-kira apa nama gamenya dan juga bagaimana inovasinya? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Sejumlah mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi pembelajaran melalui sebuah permainan digital bertajuk Dirty Ledger. Game edukatif ini mengajak pemain berperan sebagai detektif ekonomi yang bertugas mengungkap berbagai dugaan kecurangan hingga kejahatan keuangan melalui analisis laporan keuangan dan pengumpulan bukti. Permainan tersebut diperkenalkan dalam kegiatan peluncuran yang digelar di ruang Gate Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada Rabu pagi 29 Juli 2026. Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Ilmu Komputer UNEDS sebagai media pembelajaran berbasis studi kasus di bidang akuntansi forensik dan investigasi keuangan. Sesuai dengan namanya, istilah Dirty Ledger merujuk pada pencatatan keuangan yang tidak valid atau mengandung kejanggalan. Konsep itu kemudian dikembangkan menjadi permainan interaktif dengan sejumlah level, di mana pemain ditantang mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mengumpulkan bukti, hingga mengungkap pelaku kejahatan finansial. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Istifada, mengapresiasi kreativitas mahasiswa dalam menghadirkan media pembelajaran yang dinilai mampu mengenalkan akuntansi forensik dengan cara yang lebih modern, menarik, dan mudah dipahami.
4: Jadi ini merupakan kolaborasi antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Game ini sebetulnya sejatinya adalah untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan accounting fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan mark up semua, jangan-jangan banyak bohongnya.
3: Amin. Sementara itu, Ketua Tim Pengembang Dirty Ledger, Diva Nolita Naila, mengatakan game ini dikembangkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan yang kian berkembang. Setelah melalui proses pengembangan selama sekitar 3 bulan, Dirty Ledger kini memasuki tahap uji coba dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dan dalam waktu dekat, game tersebut dijadwalkan hadir di Google Play Store sehingga dapat diunduh dan dimainkan oleh masyarakat melalui perangkat Android.
5: Baik, jadi untuk pengembangan ini kami sudah melakukan konsepan dari sekitar bulan Maret dan April, kemudian kami sudah melakukan pengembangan di game sendiri. Untuk saat ini kami sudah mendaftarkannya sendiri di Google Play Store dan sedang dalam proses review, sehingga mungkin dalam beberapa hari lagi sudah akan tersedia di Google Play Store dan dapat diunduh dan dimainkan secara meluas oleh masyarakat umum, bahkan siapapun yang dapat mengakses Google Play Store.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, masih bersama Alifa dan juga
2: Sobat Reza.
1: Sobat Reza, masih standby di sini ya, kita sampai jam 8 malam.
2: Betul sekali.
1: Udah mulai lapar kah?
2: Belum.
1: Belum ya? Ya, untuk belum. Sobat Kay, mungkin ada yang sudah mulai lapar jam segini, karena biasanya ini jam-jam berburu makan malam gak sih?
2: Betul sekali.
1: Dan juga Sobat Kay, malam hari ini kita akan update informasi terbaru bersama Reza Nasution. Ada update apa aja malam hari ini, Reza?
2: Ya, beritanya sama-sama terkait mencuri. Yang pertama itu beritanya terkait pencuri kopi di Gunung Pasang Jember, dan yang kedua terkait rumah sakit ini gitu.
1: Oke, kita simak selengkapnya berikut ini ya, Sobat Kay, dalam Issues Update bersama Reza Nasution.
0: Issues Update. 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat Kay, dua pria berinisial AD dan PN berhasil diamankan petugas keamanan perkebunan di Gunung Pasang, Kecamatan Panti, Jember, pada dini hari 29 Juli tahun 2026. Koordinator lapangan Afdeling Gunung Pasang, Yudi Hartomo, mengatakan penangkapan berawal dari laporan petugas keamanan ya sekitar 10:30 malam, menemukan juga dua sepeda motor yang mencurigakan berada di area perkebunan. Kemudian pukul 12 malam, dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian ini berhasil diamankan. Nah, kemudian juga kedua terduga pelaku mengakui telah mencuri kopi sebanyak dua kali. Dan kini kasusnya lagi ditangani oleh Polsek Panti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Beralih ke berita berikutnya. Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Badan Anggaran, yakni Ahmad Halim, ya dia mengatakan pada Rabu 29 Juli 2026 meminta salah satu rumah sakit di daerah segera mengembalikan uang jaminan pasien senilai 500 juta rupiah. Nah, itu juga sebelum program UHC diberlakukan. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan BPK dalam evaluasi APBD Kabupaten Jember anggaran tahun 2025. DPR juga menegaskan seluruh dana harus dikembalikan kepada pemilik atau ahli warisnya sesuai ketentuan, dan sekaligus memastikan rekomendasi BPK dilaksanakan hingga tuntas. Sobat Kay, kedua berita ini memang sama-sama tentang mengambil hak orang lain. Ya, yang satunya terkait panen kopi, yang satunya terkait uang jaminan yang diambil. Nah, apa keduanya ini sama-sama merugikan, Sobat Kay? Dan bagaimana penegak hukum seharusnya bertindak? Bagaimana menurut Sobat Alifa?
1: Kalau Alifa, coba tanya ke Sobat Kay deh. Kira-kira gimana menurut Sobat Kay terkait dengan dua kasus ini? Bisa di-share ke Alifa dan Reza ya di 08 11 378 10 29.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di Kay Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Hasil produksi garam rakyat di Pamekasan mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Berdasarkan data Dinas Perikanan, pada tahun 2023 lalu, produksi garam mencapai 124.407 ton. Pada tahun 2024, produksi garam 119.709 ton. Sementara pada tahun 2025, produksi garam 42.671 ton. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah bilang, penurunan hasil produksi garam selama 3 tahun terakhir karena faktor cuaca, yaitu musim kemarau pendek. Sementara faktor lain, menurutnya karena adanya pendangkalan saluran tambak garam.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika, saya Alan Rehan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang pada Selasa malam dan mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan adanya operasi tersebut, namun belum menjelaskan detail perkara, barang bukti maupun pihak-pihak yang turut diamankan. Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum. Operasi tangkap tangan ini menjadi OTT Kepala Daerah ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daftar 10 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2025 sebesar 144,90.000 jiwa. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro Atin mengatakan, data tersebut harus menjadi perhatian bersama sekaligus momentum untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Saksikan Headline News. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan institusinya siap mendukung proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung terkait dugaan pemborosan anggaran program makan bergizi gratis sebesar 10,5 triliun rupiah per tahun. Isu ini mencuat dalam sidang pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mengomentari substansi perkara karena hal itu menjadi ranah aparat penegak hukum. Namun BGN disebut akan bersikap kooperatif apabila diminta memberikan data atau keterangan yang diperlukan. Angka dugaan pemborosan tersebut sebelumnya dipaparkan Kejagung berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juli 2026. Lebih dari itu, Sudaryono memilih fokus dalam memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis setelah menjabat sebagai Kepala BGN yang baru.
1: Yang selanjutnya diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan penahanan nomor 203 tanggal 12 Juni 2026, nomor 35 tanggal 3 Juni 2026, sehingga terpenuhi. Oleh karena penetapan tersangka dilakukan secara sah, ini menjadi tidak relevan dan...
2: Pak, saudara berapa saksinya?
3: Persidangan terdapat pemborosan 10,5 triliun per tahun dalam program MBG. Mohon tanggapannya, Pak.
4: Oke, terkait pemborosan saya kira aku enggak ada referensi untuk bisa berkomentar ke situ. Itu arah ranahnya penegak hukum. Kita ikuti saja prosesnya. Intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum data, diminta saksi, diminta apapun dalam rangka untuk memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum itu.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono tengah merancang mekanisme penyaluran makan bergizi gratis di kawasan rawan konflik. BGN tengah mempelajari mekanisme terbaik dalam menyalurkan MBG di kawasan terluar seperti 3T serta daerah konflik seperti Papua. Sudaryono membuka opsi berkolaborasi bersama TNI dan Polri dalam menyalurkan program kepada penerima manfaat.
4: Terkait Papua 1% dan lain-lain dan semua, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ, ya. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, genting, enggak penting, enggak penting tapi genting, ya kan, enggak penting dan enggak genting. Jadi kita ini aja, kita klasifikasi dari sisi itu.
0: Perkara dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pembahasannya.
5: Let's start your awesome day.
6: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
7: Kali ini Sobat K, kita akan update informasi terkait dengan Bunga Desaku hari ini, di mana home care ini sudah smooth starting gitu ya Sobat K, dimulai di beberapa daerah, kayaknya serentak deh ya. Yang tadi kan didatengin sama Gus Fawait itu di Rambi Puji ya. Di Puger juga sudah mulai, Sobat Imawati mengabarkan, sudah mulai starting up pada pendataan. Kemudian di kecamatan lain silahkan Sobat K bisa dikabarkan update-nya juga di WhatsApp ya. Di 08 11 378 10 29. Sekarang kita coba update dari hasil Bunga Desaku hari ini nih. Ini sekaligus dengan smooth starting home care di Rambi Puji. Kira-kira bagaimana? Kelengkapan informasinya kita simak berikut ini dalam Hot News.
8: Hot News.
9: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat layanan kesehatan berbasis jemput bola melalui program Home Care. Dalam rangkaian program Bunga Desaku di Kecamatan Rambi Puji pada Rabu 29 Juli 2026, Bupati Jember Muhammad Fawait mendatangi rumah warga yang terindikasi stunting dan ibu hamil beresiko tinggi di Dusun Curah Mululoh, Desa Rowotamtu. Bersama jajaran organisasi perangkat daerah dan tenaga kesehatan, Gus Fawait memastikan warga memperoleh pemeriksaan kesehatan langsung di rumah. Saat memeriksa seorang ibu hamil dengan resiko tinggi, tim medis juga memanfaatkan layanan telemedicine dengan menghubungi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Hal itu untuk memberikan penanganan dan rekomendasi medis secara langsung. Bupati Gus Fawaid mengatakan, pemeriksaan kesehatan terhadap warga akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Ia juga mengingatkan tenaga kesehatan agar tidak menggunakan istilah medis secara vulgar saat berkomunikasi dengan keluarga yang terindikasi stunting, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan masyarakat tetap terasa nyaman selama proses pendampingan. Tidak hanya fokus pada kesehatan, pemerintah Kabupaten Jember juga akan membantu merehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni. Menurut Gus Fawaid, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan asta citra presiden. Program home care juga akan disinergikan dengan kerja kader posyandu yang selama ini telah berjalan di tingkat desa. Seluruh unsur mulai dari tenaga kesehatan, kader, hingga relawan dinas sosial akan dilibatkan agar pendampingan terhadap keluarga tepat sasaran dan berlangsung secara berkelanjutan. Gus Fawaid mengakui program home care masih tergolong baru sehingga masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Namun, semangat utama program ini adalah menghadirkan layanan dokter keluarga bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga secara lebih cepat, mudah, dan menyeluruh.
8: Alhamdulillah, kawan-kawan nakes sudah berjuang untuk melaksanakan home care. Tentu, kalau ada yang masih belum sempurna, tentu kita perlu waktu ya, karena ini adalah kebijakan SAR, tapi semangatnya kawan-kawan nakes dan seluruh jajaran dari dinas sosial dan semuanya, dari Kesmas dan semuanya, semangatnya luar biasa. Tadi kita coba home care, ya masyarakat bahagia, tadi lihat sendiri, bisa ngobrol dengan dokter spesialis anak tadi, dokter Fogjin, karena ibu resiko hamil resiko tinggi. Kemudian tadi juga yang stunting, kita juga cek, dan insya Allah tiap bulan akan dicek. Namun tentu kita tidak boleh pakai bahasa medis vulgar kepada mereka.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Tadi siang kan Reza update soal main hakim sendiri.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul sekali Sobat Alifah.
1: Pengeroyokan maling ayam sabung.
2: Betul.
1: Yang itu cukup miris ya sebenarnya. Karena diketahui setelah justru bapaknya dikeroyok, tahu kalau anaknya WhatsApp atau kirim pesan ternyata mereka sedang kekurangan uang gitu.
2: Betul, betul, betul. Nah ini juga Yusril Mahendra selaku Menteri Koordinator juga menyoroti hal itu sebenarnya.
1: Sudah ada fokus tersendiri ya.
2: Betul.
1: Kira-kira gimana Sobat Ki terkait dengan hal ini? Kita simak selengkapnya berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Isu Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Seperti yang sudah dijelaskan barusan Sobat K, bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum yakni Yusril Mahendra itu menyoroti terkait pencurian, perampokan. Dan itu dia katakan di awak media pada Rabu 29 Juli 2026. Dia meminta Polri untuk meningkatkan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Dan juga dia ingin negara itu mengambil tindakan tegas dan juga menjamin rasa aman agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan. Dan itu dia coroti karena memang ada di Bali dan Morowali yang akhirnya pelaku meninggal akibat amuk massa. Beralih ke berita berikutnya, sopir angkutan kota dari Kabupaten Malang berani melakukan dialog dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur pada Rabu 29 Juli 2026. Mereka meminta untuk penundaan operasional Trans Jatim Koridor 2 yang dijadwalkan akan beroperasi pada Oktober 2026. Kemudian, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, yakni Citro Eko, juga membenarkan bahwa para sopir meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Khawatirnya akan berdampak akan pendapatan angkot yang telah beroperasi di wilayah Malang Raya. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9
1: K-Radio. Kalau Alifah sih jujur ya, nunggu kira-kira kapan Trans Jatim nyampe di Tapal Kuda.
2: Waduh.
1: Mungkin Trans Tapal Kuda jadinya.
2: Betul. Cuman kan seperti yang Gus Bupati Fawait katakan kan ada beberapa yang harus diutamakan dulu.
1: Tapi kan ini integrated ini loh Reza. Gak cuma Jember aja.
2: Ya.
1: Jadi Trans Jatim itu kan kalau kita ketahui yang sebelumnya sudah ada ya, itu jadi ada kemudahan fasilitas busnya warnanya hijau. Itu dia dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat yang mau berpergian antara Surabaya, Gresik, Mojokerto, sampai Lamongan bahkan Trans Jatim itu. Okay. Nah sementara sekarang mau difokuskan di Malang juga. Tapi ternyata polemiknya dengan supir angkot yang di sana.
2: Karena kan memang juga ya bisa dikatakan pendapatan supir angkot jadi berkurang atau istilahnya terkikis karena istilahnya memudahkan juga buat masyarakat kan sebenarnya. Cuman kan ya itu tadi seperti yang diberita ini bahwa supir angkot akhirnya kehilangan mata pencariannya.
1: Nah, dikhawatirkan seperti itu.
2: Betul.
1: Tapi kalau menurut kamu Sobat K sebenarnya gimana? Ini kan termasuk sebuah upgrade ya.
2: Betul.
1: Di Malang sendiri. Bisa kamu share pendapat kamu dan kira-kira bolehlah berandai-andai kalau tiba-tiba ternyata Trans Jatim ada di Tapal Kuda, Trans Tapal Kuda gitu di 08 11 378 10 29.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita akan update soal inovasi dari edukasi akuntansi, Sobat Gay. Edukasi keuangan sih mungkin lebih tepatnya ya. Karena kali ini ada sebuah inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember, Sobat Gay. Ada game edukatif namanya Dirty Ledger. Game ini fokusnya adalah untuk keuangan forensik, Sobat Gay. Dimana nantinya, kalau game ini udah bisa diakses di Play Store ya, kamu bisa memainkan game ini yang temanya tuh membongkar modus kejahatan keuangan. Waduh, gimana tuh? Jadi detektif lah kita. Jadi auditor. Kira-kira bagaimana untuk update dan juga kiranya gambaran dari game ini? Dan tentu saja jujur Alifa ya, excited banget. Dan menunggu sekali kapan game ini bisa di download di Play Store ya, karena nampaknya ini bakalan kasih kita banyak edukasi deh dari game ini. Kira-kira bagaimana informasi selengkapnya? Ada juga pernyataan dari pejabat Universitas Jember terkait dengan game ini. Kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Sejumlah mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi pembelajaran melalui sebuah permainan digital bertajuk Dirty Ledger. Game edukatif ini mengajak pemain berperan sebagai detektif ekonomi yang bertugas mengungkap berbagai dugaan kecurangan hingga kejahatan keuangan melalui analisis laporan keuangan dan pengumpulan bukti. Permainan tersebut diperkenalkan dalam kegiatan peluncuran yang digelar di ruang GATE Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada Rabu pagi 29 Juli 2026. Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Ilmu Komputer UNEDS sebagai media pembelajaran berbasis studi kasus di bidang akuntansi forensik dan investigasi keuangan. Sesuai dengan namanya, istilah Dirty Ledger merujuk pada pencatatan keuangan yang tidak valid atau mengandung kejanggalan. Konsep itu kemudian dikembangkan menjadi permainan interaktif dengan sejumlah level, di mana pemain ditantang mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mengumpulkan bukti, hingga mengungkap pelaku kejahatan finansial. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Istifada, mengapresiasi kreativitas mahasiswa dalam menghadirkan media pembelajaran yang dinilai mampu mengenalkan akuntansi forensik dengan cara yang lebih modern, menarik, dan mudah dipahami.
4: Jadi ini merupakan kolaborasi antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Game ini sebetulnya sejatinya adalah untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan accounting fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan mark up semua, jangan-jangan banyak bohongnya.
3: Amin. Sementara itu, Ketua Tim Pengembang Dirty Ledger, Diva Nolita Naila, mengatakan game ini dikembangkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan yang kian berkembang. Setelah melalui proses pengembangan selama sekitar 3 bulan, Dirty Ledger kini memasuki tahap uji coba dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dan dalam waktu dekat, game tersebut dijadwalkan hadir di Google Play Store sehingga dapat diunduh dan dimainkan oleh masyarakat melalui perangkat Android.
5: Baik, jadi untuk pengembangan ini kami sudah melakukan konsepan dari sekitar bulan Maret dan April, kemudian kami sudah melakukan pengembangan di game sendiri. Untuk saat ini kami sudah mendaftarkannya sendiri di Google Play Store dan sedang dalam proses review sehingga mungkin dalam beberapa hari lagi sudah akan tersedia di Google Play Store dan dapat diunduh dan dimainkan secara meluas oleh masyarakat umum, bahkan siapapun yang dapat mengakses Google Play Store.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Terima kasih ya Sobat Gay udah join bersama Alifa dan juga Reza Nasution sampai menjelang jam 8 malam ini Sobat. Besok kita akan Gay Perspektif lagi ya seperti biasa dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Malam ini pastikan kamu mengistirahatkan tubuh kamu dengan baik ya Sobat. Karena memang kita ketahui ya kondisi cuaca saat ini tuh benar-benar gak menentu dan butuh fokus kita untuk menjaga daya tahan tubuh Sobat Kay. Jas hujannya juga

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kei, di jam 6 tentu saja masih barengan dengan Raffiana. Sudah tanggal 30 Juli 2026, sudah akhir bulan ya. Di tanggal 30 Juli, masih besok gak sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oh besok, besok adalah hari terakhir di tanggal 31 Juli dan kita sudah mulai masuk di bulan Agustus. Persiapan untuk penyambut Dirgahayu HUT RI sudah mulai dilakukan ya. Banyak tadi Raffiana melintas di berbagai ruas jalan, sudah banyak masyarakat yang memasang umbul-umbul, bendera dan lain sebagainya, atau pernak-pernik bernuansa merah putih ini mewarnai wajah Kabupaten Jember Sobat Kei. Udah mulai ramai ya. Tentu saja untuk kegiatan-kegiatan HUT ini sudah mulai ramai dari sekarang Sobat Kei. Udah mulai kelihatan karnaval-karnaval, kemudian juga lomba-lomba yang nantinya juga akan diselenggarakan di Agustus. Biasanya kalau di kelurahan tuh udah mulai ada pendaftaran ya, lomba-lomba. Wah, ini yang menjadi panitia ataupun yang sering ikutan setiap tahunnya pasti gak absen nih Sobat Kei untuk mengikuti serangkaian kegiatan perayaan HUT RI Dirgahayu tahun 2026 ini. Nanti bersama Raffiana Kei Perspektif sampai jam 12 siang ya Sobat Kei. Nanti juga ada Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya menemani Raffiana di pagi hingga siang hari ini. Seperti biasa, kalau ada info-info penting ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: Diawali satu single dari Tulus, Teh Hijau baru saja diputarkan di pagi hari ini. Kalau kamu dengerin liriknya dari Tulus, Teh Hijau emang indah banget ya Sobat K. Kita sebagai seseorang juga harus bisa untuk selalu membuat hal-hal baru dan juga menjadi salah satu alasan untuk orang-orang di sekitarmu itu bahagia ketemu kamu. Jadi Hijau dari Tulus itu juga memberikan pesan ya, sebagai manusia, sebagai kita itu harus bisa untuk menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain, kemudian juga harus memberikan positive vibes, dan kalaupun galau, kalaupun sedih, gak apa-apa, itu wajar manusia ya Sobat, tapi ganti rasa sedihmu nanti dengan hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Itu pasti tergantikan sobat. Biasanya kalau udah galau, udah sedih itu ingin memiliki rutinitas yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Biar gak keinget aja rasa sedihnya gitu. Jadi kalau udah memiliki rutinitas baru, hobi baru, belajar hal-hal baru, pasti ada perbedaan di dalam diri kamu sobat. Oke, yang sebelumnya sama yang kamu rasain sekarang. Nah itu yang menjadi pembeda antara kamu yang dulu dan sekarang gitu. Itu yang dimaksud dengan berubah sedikit demi sedikit. Kita juga gak perlu untuk langsung berubah drastis 100% 360 derajat dalam waktu sehari. Itu kayaknya lagi sulit banget ya Sobat Ki. Tapi kita memang yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa upgrade setiap harinya. Walaupun cuma 1% it's okay Sobat Ki. Karena berubah untuk menjadi lebih baik itu emang agak sulit ya, butuh effort yang luar biasa. Jadi kalau ada perubahan walaupun cuma 1% setiap harinya itu udah bagus banget. Karena 1% kalau kamu konsisten, nah bisa jadi 100% juga kan. Nah makanya kita jangan meremehkan proses walaupun lambat ya Sobat K. Mungkin gak kelihatan di dampak ataupun perubahan dari diri kamu, tapi lihat nanti pasti kamu akan mengambil buah dan hasilnya Sobat K. Jadi sabar aja, yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan di pagi hari ini Sobat K masih di K Perspektif, dan kita awali informasi pertama berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Putusnya tali tambang getek penyeberangan di Sungai Bedadung memaksa warga dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi mencari jalur alternatif. Meski masih belum rampung, jembatan gantung yang masih dalam tahap penyelesaian akhirnya menjadi satu-satunya akses untuk menyeberang. Sejak Senin pagi 27 Juli lalu, jembatan tersebut dipadati warga. Mayoritas merupakan ibu-ibu yang mengantar anaknya ke PAUD Budi Utomo, SDN Jubung 1 dan SDN Jubung 2. Selain itu, sejumlah warga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di perumahan Gria Mangli Indah atau GMI juga memanfaatkan jembatan tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, memang jembatan tersebut sudah dapat dilalui setelah kedua sisinya tersambung. Tetapi, pekerjaan masih belum sepenuhnya rampung karena pagar pengaman masih dalam proses penyelesaian. Kondisi lantai jembatan dari plat besi juga licin akibat diguyur hujan. Meski demikian, warga tetap melintas, tidak hanya pejalan kaki, tetapi pengendara motor juga nekat menggunakan jembatan tersebut sebagai akses penyeberangan. Dari Kepala Dusun Darungan Wahyudi menjelaskan, getek rakitan tidak bisa lagi digunakan setelah banjir melanda Sungai Bedadung pada Minggu sore 26 Juli lalu. Arus sungai yang deras membawa batang bambu hingga menyangkut di tali tambang plastik penarik getek. Karena getek tidak dapat dioperasikan, warga tidak memiliki pilihan selain melintasi jembatan gantung yang masih dalam proses penyelesaian. Nah, salah satu warga Dusun Darungan Utara yaitu Khotimah juga mengaku biasanya menggunakan getek untuk mengantar putrinya ke PAUD. Tetapi sejak getek ini hanyut, ia terpaksa melewati jembatan gantung meski kondisinya belum sepenuhnya selesai. Menurutnya warga harus berjalan sangat hati-hati karena pagar pengaman di sisi jembatan masih belum terpasang. Nah, dari pantauan juga aktivitas penyeberangan warga berlangsung bergantian. Meski konstruksi jembatan belum sepenuhnya selesai, tetapi akses tersebut menjadi andalan sementara hingga getek kembali dapat dioperasikan atau pembangunan jembatan benar-benar rampung. Seperti yang kita tahu bahwa jembatan gantung yang berada di Dusun Jarungan ya, ini menjadi akses yang sangat vital Sobat K, karena masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan yang cukup jauh bahkan memutar ya. Dengan menggunakan jembatan tersebut, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, tidak hanya pejalan kaki tetapi juga pengendara motor, terutama untuk yang mengantarkan anaknya ke PAUD Budi Utomo, SDN Jubung 1, SDN Jubung 2, sampai dengan GMI atau di Perumahan Gria Mangli Indah. Sehingga banyak masyarakat yang aktivitasnya lewat situ Sobat K. Nah, karena kondisinya dari jembatan gantung tersebut masih belum sepenuhnya selesai perbaikannya, sehingga masyarakat nekat untuk bisa melintas di sana. Ya, memang harus hati-hati ya Sobat K, ekstra hati-hati, dan juga getek ya biasanya sebagai akses juga hanyut, masih belum bisa untuk menggunakan getek. Jadi mau gak mau pilihan satu-satunya adalah melintas di jembatan tersebut dengan risiko yang sangat berbahaya Sobat K. Nah, ini yang kita harapkan, semoga perbaikan dari jembatan gantung tersebut segera terselesaikan ya, dan lebih kokoh dari sebelumnya agar masyarakat bisa lebih mudah dan nyaman melintas di jembatan gantung tersebut.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini Sobat K, kita kembali untuk menyimak update informasi traffic ya Sobat K, di mana Sobat Eri Ali Davi sudah standby di Simpang Jetos untuk mengabarkan kondisi traffic di pagi hari ini Sobat K. Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi, Sobat Eri.
3: Pagi, Sobat Raviana.
1: Silahkan informasinya.
3: Selamat pagi, Sobat King. Dengan Eri Ali Kafi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Kabarkan dari Simpang 4 Jember Town Square, saat ini belum ada peningkatan volume kendaraan. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari atau menuju arah Jalan Masrib, Jalan Kaliurang, Jalan Didar, maupun Jalan Riau. Waktu cuaca atau cerah berawan dengan suhu berkisar 22 derajat Celcius. Akan untuk sobat, berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti helm bagi pengendara kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda 4. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Ali Davi yang melaporkan kondisi trafik di Simpang Jetos ya. Kondisi pagi hari ini masih belum ada peningkatan volume kendaraan, tapi tetap hati-hati selalu dan selalu waspada ya Sobat Kei. Kadang kalau udah di jam sibuk atau jam-jam setengah 7 sampai dengan jam 9 itu kan jam-jam yang sibuk banget, udah mulai meningkat volume kendaraan. Jadi biasanya memacu kendaraan yang lumayan kencang, biasanya seperti itu. Tapi jangan ya, jangan seperti itu Sobat Kei. Tetap untuk aturi aturan berlalu lintas, marka jalan, gunakan helm, gunakan seat belt untuk pengendara roda 4 itu sangat penting sekali Sobat Kei. Jadi untuk kamu yang pingin gak kejebak macet, memang lebih enak kalau berangkatnya lebih awal ya Sobat. Sambil dengerin 102,9, kalau ada beberapa informasi penting terkait dengan traffic di pagi hari ini, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, kembali di 102.9, masih barengan dengan Raviana dan kita kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Ariel Lidavi yang saat ini sudah standby di DPR. Sobat K, bagaimana kondisi traffic di sana? Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi, Sobat Eri.
3: Selamat pagi, Sobat Raviana.
1: Silakan informasinya, bagaimana kondisi traffic di Bundaran DPR?
3: Selamat pagi, Sobat K. Kembali dengan Eri Alidavi, akan mengabarkan informasi arus lalu lintas di Bundaran DPR. Lalu lintas saat di Bundaran DPR, kau mulai ada peningkatan yang didominasi oleh dua yang melintas dari atau menuju arah Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera maupun arah Jembatan Semanggi. Pantauan cuaca terpantau dengan suhu berkisar 3 derajat Celcius. Ingatkan untuk Sobat K lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas. Sekian kabar lalu lintas di Bundaran DPRD. Saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi yang melaporkan kondisi traffic di Bundaran DPR yang nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Dan untuk kondisi cuaca juga cerah ya pagi hari ini, lumayan dingin. Jadi yang berpergian bisa untuk menggunakan pakaian hangat atau double ya Sobat. Pakaian panjang, gunakan jaket, ini untuk kamu yang beraktivitas di pagi hari ini. Hati-hati selalu karena sudah mulai ramai, jadi kurangi kecepatan, jangan terlalu ngebut, tetap aturi aturan berlalu lintas, patuhi marka jalan, dan juga pengendara roda 2 gunakan helm. Penting sekali ya, pengendara roda 4 pun juga gunakan seatbelt, ini juga sangat penting. Boleh untuk kabarkan kalau melintas di beberapa ruas jalan dan kelihatan ada beberapa peningkatan, kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 ke radio, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat K. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember, di mana DPRD Kabupaten Jember meminta salah satu rumah sakit daerah segera mengembalikan uang jaminan pasien senilai 500 juta rupiah yang dipungut sebelum pemerintah Kabupaten Jember menerapkan program Universal Health Coverage atau UHC. Permintaan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menjadi salah satu catatan Gubernur Jawa Timur dalam hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Badan Anggaran Ahmad Halim pada Rabu 29 Juli kemarin menegaskan praktik penarikan uang jaminan pasien tidak lagi dibenarkan. Karena itu, dana yang masih tersimpan di kas salah satu rumah sakit daerah wajib untuk dikembalikan kepada pasien, keluarga maupun ahli waris bagi pasien yang telah meninggal dunia. Menurut Halim, nilai 500 juta itu merupakan akumulasi uang jaminan yang dipungut selama beberapa tahun sebelum kebijakan UHC diberlakukan di Kabupaten Jember. Sesuai rekomendasi BPK, seluruh dana tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ia menambahkan, apabila terdapat kendala administratif seperti pasien telah meninggal dunia atau kesulitan menelusuri ahli waris, pihak rumah sakit tetap berkewajiban menyelesaikan proses pengembalian sesuai ketentuan. DPRD Jember akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan rekomendasi BPK tersebut dilaksanakan hingga tuntas. Selain menyoroti pengembalian dana jaminan pasien, DPRD Jember juga mencatat perlunya optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang belum mencapai target dan masih menyisakan kekurangan sekitar 6 miliar rupiah.

0: Alhamdulillah, lanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga merekrut calon pekerja migran dengan iming-iming gaji tinggi untuk dipekerjakan di Sarawak, Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Para korban juga diminta membayar biaya keberangkatan sebesar 8 juta rupiah per orang. Polisi menyelamatkan dua orang korban dan menempatkan mereka di rumah aman, serta menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, boarding pass, telepon genggam, dan satu mobil. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Keimigrasian.
1: Pekerjaan yang bisa menghasilkan uang.
2: Pelaku melakukan perekrutan kerja ke Sarawak, Malaysia dengan iming-iming gaji tinggi. Pasal yang dipersangkakan tindak pidana perdagangan orang dan atau perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau keimigrasian dengan cara menyelenggarakan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural, yakni melakukan perekrutan kepada para korban yang maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
0: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
3: Sound of Knowledge.